0: sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya, jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
1: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anugo Suma melaporkan.
2: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
3: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
4: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
3: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
4: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
5: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
6: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
4: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
7: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2025, 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA sudah pada tahap akhir.
8: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% postalis Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% postalis akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
7: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
9: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
7: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
10: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
11: Восточные регионы России привлечено около 25 triliunov rubli.
12: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
11: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
10: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
13: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
14: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
13: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
15: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang sebenarnya juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
10: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari

0: pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat, tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu

0: Lintas dari Raya Sudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Neti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, kembali ke Saini di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh perakirawan Dedi Ardana. Assalamualaikum Bang Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana kabarnya Bang pagi ini?
1: Baik ya, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Silakan laporan Anda terkait dengan informasi cuaca di wilayah Aceh.
1: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 5 September 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar sekitarnya memang kondisi masih cukup panas ya. Itu mulai dari pagi hingga menjelang sore hari. Begitu juga pada saat menjelang malam dan dini hari. Untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kami prediksi cuaca berkisar antara berawan hingga berawan kembau. Kemudian untuk wilayah Aceh Tenggara dan Gayo Lues memang kami prediksi masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah tengah seperti Benar Meriah dan daerah Takengon juga pada saat pagi hari itu berkisar antara berawan hingga berawan tembau. Namun menjelang siang hingga sore hari juga kami prediksi itu ada beberapa tempat yang berpotensi ada hujan dengan intensitas ringan khususnya terjadi di daerah Gayo Lues. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, kondisinya juga berkisar antara berawan hingga berawan tebal ya. Hanya saja khusus untuk wilayah Singkil kemudian Semelu ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah Banda Aceh Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang.
0: Baik, untuk patuan gelombang tinggi laut untuk hari ini terpantau aman ya Bang berarti ya?
1: Ya, jadi untuk pantauan ketinggian gelombang umumnya itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya khusus perairan Sabang dan Malayati ya. Hanya saja untuk wilayah pesisir utara Sabang masih cukup tinggi, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Begitu juga dengan wilayah perairan selatan Semelu, itu kami prediksi masih cukup tinggi, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2,5 meternya. Namun untuk perairan barat dan selatan, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga halnya dengan wilayah utara dan timur Aceh, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 cm. Ya.
0: Oke, baik. Untuk pantauan titik panas sendiri, hari ini seperti apa Bang pantauannya?
1: Untuk pantauan titik panas memang hari ini terdapat 10 titik panas, khususnya untuk wilayah Aceh Barat itu ada 8 titik panas, begitu juga halnya dengan wilayah PD ya, itu terdapat 2 titik panas. Jadi untuk wilayah lain memang tidak terdapat, hanya saja 2 daerah saja yang terdapat titik panas.
0: Yeah. Oke, baik. Himbauannya mungkin Bang Dedi untuk cuaca wilayah Aceh dan juga hal lainnya yang perlu menjadi perhatian masyarakat.
1: Ya, kami menghimbau khususnya untuk masyarakat perbatasan ya, khususnya perbatasan antara Sumatera Utara dengan wilayah kita seperti daerah Gayo Lues, Aceh Tamiang, serta daerah Langsa dan Aceh Utara juga memang kami prediksi untuk 1 hingga 2 hari ke depan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya. Dan memungkinkan terjadinya guntur atau thunderstorm. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah.
0: Yeah. Baik, terima kasih Bang Dedi atas laporan cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat berakhir pekan dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info cuaca.
0: Baik, saudara pendengar, itu dia telah Anda ikuti informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar untuk hari ini. Dan semoga bermanfaat bagi Anda yang akan melakukan beragam aktivitas di akhir pekan khususnya di luar ruangan.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1. Sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Hah, capek. Main game
3: Alpha is online. Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepat.
2: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
2: Pa, Papa.
3: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

Pendengar Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUD ZA Banda Aceh terus memperkuat kapasitas layanan gastroenterologi dan endoskopi agar masyarakat Aceh tidak perlu lagi dirujuk atau berobat hingga ke luar daerah dan luar negeri. Langkah strategis ini diwujudkan melalui EndoID Endoskopi Workshop 2026 yang digelar instalasi endoskopi, hepatologi, dan bronkoskopi RSUD ZA bersama PGI PPHI PGI Cabang Aceh di Banda Aceh pada Kamis kemarin. Pendengar, saat membuka kegiatan, Wakil Direktur Penunjang RSUD ZA Dr. Muhammad Fuad SPPD KHOM menegaskan bahwa peningkatan kompetensi medis merupakan investasi jangka panjang untuk memangkas ketergantungan pasien lokal terhadap fasilitas kesehatan luar. Guna menghadirkan standar internasional langsung di Banda Aceh, workshop ini menghadirkan pakar gastroenterologi dari Pantai Hospital Penang, Malaysia, Dr. Chiam Keng Hong. Selain itu hadir pula pakar nasional, Dr. Hasan Maulahela, SPPD KG, dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, serta dua konsultan RSUD ZA, Dr. Fauzi Yusuf, SPPD KG, dan Dr. Azaki Abu Bakar, SPPD KG. Kepala Instalasi Endoskopi dan Hepatologi RSUD ZA, Dr. Azaki Abu Bakar, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas dokter mencakup empat materi utama: Upper GI Endoskopi, Lower GI Endoskopi, Image Enhanced Endoskopi dengan Narrowband Imaging Classification, serta endoskopi retrograde koleagon pankreatografi atau ERCP. Secara khusus pendengar, penggunaan teknologi pencitraan NBI memicu deteksi dini lesi dan kanker saluran cerna. Sementara itu, pendalaman teknik ERCP memperkuat kemampuan tindakan endoskopi terapeutik pada kasus gangguan saluran empedu dan juga pankreas. Pelatihan yang tervalidasi Satuan Kredit Profesi SKP Kemenkes RI ini diikuti 20 dokter spesialis penyakit dalam, terdiri atas 16 dokter dari Aceh dan 4 dari Sumatera Utara. Kegiatan ini sekaligus mendukung pengembangan program kanker jantung, stroke, dan uronefrohepatologi atau KJSU Kemenkes RI dalam mewujudkan RSUD ZA sebagai pusat unggulan layanan gastroenterologi di Sumatera.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo,
1: oh,
0: udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Ya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Kok nggak pakai helm?
4: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
3: Hey! Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
4: Ribet, ih.
5: Oh, no.
3: Terserah deh.
6: A few minutes later.
3: Loh, kok balik lagi?
4: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
3: Ngeyel sih.
7: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, Kodim 0101 Kota Banda Aceh menyalurkan bantuan 4 unit mesin pompa untuk kelompok tani di Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, guna memenuhi kebutuhan air dalam mengatasi dampak kekeringan. Dandim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin di Aceh Besar kemarin menyampaikan dengan adanya bantuan mesin pompa air tersebut, para petani dapat mengatasi kendala ketersediaan air terutama pada musim kemarau sehingga hasil pertanian dapat terus meningkat. Dandim mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Kodim 0101 Kota Banda Aceh sebagai bentuk kepedulian TNI AD terhadap masyarakat serta dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Ia juga berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah setempat. Kodim 0101 Kota Banda Aceh juga berharap sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat terus terjalin dalam mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Besar.

0: Fia, Fia,
1: ya.
0: Main barang,
1: main apa?
0: Main kelereng.
1: Oh, ayo.
0: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tapi di bawah pohon
1: dingin, tidak panas.
0: Atau kadang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam,
0: supaya tumbuh rambutan.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
4: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
3: Kalau di sini enggak.
4: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
3: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
5: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Sebenarnya sebanyak 42 tim futsal tingkat SMA SMK dari Kabupaten Kota se-Aceh ambil bagian dalam kejuaraan Axis Nation Cup ANC 2026 yang digelar di Gor Koni, Banda Aceh. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh Axis bagian dari XL Smart tersebut berlangsung selama 3 hari mulai dari 4 hingga 6 September 2026. Pembukaan ditandai dengan penabuhan drum band pada Jumat kemarin. Head of Sales Nanggro Aceh Darussalam XL Smart Dani Fardian mengatakan ANC merupakan agenda tahunan yang salah satunya bertujuan menjaring dan mengembangkan talenta futsal pelajar Aceh. Yang menjelaskan 42 tim yang telah terpilih akan menjalani pertandingan pada 4 hingga 6 September. Tim yang keluar sebagai juara selanjutnya berhak melaju ke babak regional yang mempertemukan tim dari Aceh, Medan, Riau hingga Batam. Pemenang tingkat regional kemudian akan melanjutkan perjuangan ke tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung di Senayan, Jakarta. Dani optimistis mendengar tim futsal pelajar Aceh mampu bersaing hingga tingkat nasional. Menurutnya antusiasme sekolah, pemain, dan supporter menjadi modal penting dalam kompetisi tersebut. Ia menyebutkan pada penyelenggaraan tahun keempat ANC di Aceh, jumlah peserta mencapai 42 sekolah. Jumlah tersebut dinilai menunjukkan tingginya minat pelajar Aceh terhadap olahraga futsal. Dani juga menilai peluang tim Aceh untuk melangkah ke tingkat nasional semakin terbuka karena pembagian wilayah regional tahun ini lebih dekat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Sebelumnya juara ANC Aceh harus bertanding di Palembang pada babak lanjutan. Tahun ini Aceh berada dalam satu regional bersama Medan, Riau, dan Batam. Ya, mendengar setelah pembukaan pertandingan dilanjutkan dengan sejumlah laga menggunakan sistem gugur. Salah satunya mempertemukan SMA Negeri 4 Banda Aceh melawan SMA Negeri 7 Banda Aceh. Pertandingan berlangsung seru dengan dukungan ratusan supporter dari kedua tim. Sebelumnya pertandingan juga mempertemukan tim SMA dari Aceh Tengah dengan SMA Negeri 2 Banda Aceh. Dalam laga tersebut tim asal Aceh Tengah berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Sobat pendengar, untuk Anda yang akan mungkin menuju ke Sabang ya, bahwasanya penyeberangan dari Pelabuhan Uleli Banda Aceh ke Pelabuhan Pelahan Sabang maupun sebaliknya dilayani dengan kapal feri atau kapal ro-ro alias kapal lambat dan juga kapal cepat. Tentunya jika dengan kapal cepat hanya bisa mengangkut penumpang saja ya, sedangkan jika dengan kapal feri bisa mengangkut kendaraan. Nah, pendengar, kapal feri yang melayani rute Banda Aceh Sabang pulang pergi pada saat ini kembali dilayani oleh dua kapal, yakni KMP BRR dan KMP Aceh Hebat 2. Adapun waktu yang ditempuh dengan kapal ro-ro tersebut lebih kurang 2 jam lamanya perjalanan. Nah, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, Andre Setiawan, menerangkan jadwal pemberangkatan KMP BRR dan KMP Aceh Hebat 2 rute Sabang Banda Aceh dan sebaliknya untuk hari ini. Nah, mendengar, untuk keberangkatan dari Pelabuhan Balohan Sabang, Pelabuhan Uleli Banda Aceh, KMP BRR berangkat pada pukul 8 pagi. KMP Aceh Hebat 2 akan berangkat pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Nah, untuk KMP BRR berangkat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, keberangkatan dari Pelabuhan Uleli Banda Aceh menuju Pelabuhan Balohan Sabang. KMP Aceh Hebat 2 berangkat pada pukul 8 pagi. KMP BRR berangkat pukul 12 siang dan KMP Aceh Hebat 2 berangkat pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat di sore hari. Ya pendengar, untuk Anda yang barangkali juga hari ini memiliki agenda ya, semoga perjalanannya juga berjalan baik dan juga lancar.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Sandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar,

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

Pembukaan hutan dengan cara dibakar bukan hanya menghilangkan jutaan hektar hutan di Indonesia setiap tahunnya, tapi juga membawa dampak bagi makhluk hidup lainnya. Kebakaran hutan menghilangkan rumah bagi satwa, sumber air, dan udara bersih yang kita hirup setiap hari juga tercemar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sabrangan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya ini pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbyhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram resmi bkn.go.id official, Badan Kepegawaian Negara BKN mengimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscisn.bkn.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sepengar PLT Sekretaris Daerah Sekda Aceh Taufik ST MSI secara resmi melepas kafil Aceh untuk mengikuti Musabakah Tilawatil Quran Tingkat Nasional MTQN ke-31 yang akan berlangsung di Provinsi Jawa Tengah. Acara pelepasan digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh kemarin, maksudnya pada Kamis 3 September 2026 ya. Dalam sambutannya pendengar, Taufik menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Syariah Islam Aceh, LPTQ Aceh, para pelatih ofisial serta seluruh pihak yang telah membimbing dan mempersiapkan kafilah. Ia berharap seluruh peserta dapat tampil optimal dengan penuh keyakinan, ketekunan dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Aceh. Selain itu, Taufik juga mengingatkan para kafilah agar tetap menjaga kesehatan, stamina dan perilaku selama mengikuti MTQN. Sebagai duta Aceh, mereka diharapkan menunjukkan keramahan dan kesantunan serta senantiasa menjaga nama baik daerah. Sementara itu, Ketua Harian LPTQ Aceh Dr. Haji Hajarul Akbar MA menyampaikan bahwa pembinaan kafilah perlu dilakukan secara lebih serius dan terarah. Yang mengingatkan pengalaman pembinaan pada MTQ Nasional 2003 di Kalimantan Tengah ketika Aceh meraih peringkat keempat yang didukung masa training hingga 8 bulan. Ya, pendengar, menurutnya pengalaman tersebut perlu menjadi bahan untuk menyusun roadmap pembinaan, terlebih lagi Aceh diproyeksikan menjadi tuan rumah MTQN 2028. Ia juga menyoroti kesiapan mental para peserta dan berpesan agar tidak terbebani oleh tekanan persaingan serta fokus pada kesiapan dan juga kemampuan diri sendiri.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Wong dodolan ora iso ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Banda Aceh pagi ini.
5: Mendengar sebanyak 7 mahasiswa internasional jenjang pasca sarjana Universitas Syekh Kuala USK dari sejumlah negara mengikuti silaturahmi akademika pasca sarjana SAPA USK 2026 di AAC Dayan Daud 31 Agustus 2026 lalu. Ketujuh mahasiswa tersebut berasal dari Botswana, Afghanistan, Malawi, Tanzania, dan Kenya. Mereka menempuh pendidikan pada sejumlah bidang, diantaranya pengelolaan lingkungan, teknik sipil, kecerdasan buatan, dan ilmu kebencanaan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK, Dr. Rina Suryani Oktari Eskep, MSI, FRSPH, mengatakan SAPA menjadi ruang untuk mempererat hubungan antar mahasiswa dari berbagai latar belakang sekaligus membuka peluang kolaborasi di lingkungan kampus. Ia mengharapkan forum ini menjadi jembatan silaturahmi USK untuk membangun kolaborasi akademik, pengabdian masyarakat, kegiatan sosial, seni dan budaya, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Kepala Global Engagement Office USK Profesor Dr. Sam Siddiq STMSC menyebut keikutsertaan mahasiswa internasional menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi dan jejaring lintas budaya di lingkungan kampus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: That's it.
1: Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Persatu Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, sebanyak 306 masjid dan musala terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh akan menerima bantuan tahap 2 dari Kementerian Agama. Total bantuan yang dialokasikan mencapai Rp11,628 miliar dengan masing-masing penerima memperoleh 38 juta untuk rehabilitasi ringan serta pengadaan kebutuhan dan kelengkapan perlengkapan ibadah. Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dalam mendukung pemulihan rumah ibadah yang terdampak bencana di Aceh. PLT Kabid Urais Kanwil Kemenang Aceh Al-Firdaus Putra mengatakan, sebelum ditetapkan sebagai calon penerima bantuan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap 898 masjid dan musala terdampak bencana di Aceh. Penataan dilakukan secara berjenjang mulai dari penyuluh agama Islam di tingkat kecamatan. Selanjutnya data diverifikasi oleh Kepala KUA dan Kemenag Kabupaten Kota hingga verifikasi akhir di bidang urusan agama Islam Kanwil Kemenang Aceh. Al-Firdaus kemarin menyampaikan data masjid dan musala terdampak yang dihimpun sebanyak 898 masjid. Pendataan dilakukan secara terstruktur dari penyuluh agama Islam di kecamatan, kemudian diverifikasi oleh Kepala KUA dan Kemenag Kabupaten Kota, dan terakhir dilakukan verifikasi di bidang Urais Kanwil Kemenag Aceh. Menurut Al-Firdaus, pendengar, dari hasil pendataan dan verifikasi tersebut, sebanyak 306 masjid dan musala masuk dalam penerima bantuan tahap 2. Saat ini proses bantuan memasuki tahapan penetapan surat keputusan atau SK penerima bantuan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Al-Firdaus menekankan untuk menghindari kendala dalam proses pencairan, rekening penerima bantuan akan menggunakan Bank Syariah Indonesia. Masjid dan musala yang telah memiliki rekening BSI dapat menggunakan rekening existing. Sementara bagi penerima yang belum memiliki rekening akan dibantu melalui pembukaan rekening secara kolektif bersama BSI. Ya, adapun tahapan penyaluran direncanakan berlangsung mulai dari penerimaan usulan calon penerima ya pada tanggal 24 hingga 30 Agustus, dilanjutkan penetapan SK pada 1 hingga 11 September, pembukaan rekening kolektif dan penandatanganan perjanjian kerjasama pada 10 hingga 30 September, serta pencairan bantuan pada 1 hingga 31 Oktober 2026. Baik, pendengar, itu dia satu informasi terakhir di kesempatan pagi ini terkait dengan sebanyak 306 masjid dan musala terdampak bencana di Aceh akan terima bantuan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kesempatan Banda Aceh pagi ini. Saya Rifki Batran telah menemani Anda sejak pukul 5 pagi. Kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Ya, insya Allah kita sua lagi di dalam waktu dan juga kesempatan. Namun jangan kemana-mana, pada pukul 10 nanti kami ajak Anda untuk kita ikuti dialog klinik angkasa dengan tema Setetes Darah Sejuta Harapan, Pentingnya Donor Darah. Nanti akan ada rekan Khaira menemani Anda di kesempatan Banda Aceh siang ini. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh di siang hari ini. Dari Sawang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di Banda Aceh siang ini di edisi 5 September 2026 bersama saya Khairah hingga nanti tuntas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa tentunya di siang Sabtu ini kami hadirkan untuk Anda dialog Klinik Angkasa dengan tema Setetes Darah Sejuta Harapan Pentingnya Donor Darah. Nah, pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa donor darah merupakan aksi yang sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi mereka yang membutuhkan. Setetes darah tentunya yang kita berikan dapat membantu pasien dalam kondisi darurat, menjalani operasi, maupun mereka yang membutuhkan transfusi secara berkala. Lalu, mengapa donor darah penting dan bagaimana? Dan tentunya di siang hari ini kita ikut juga berkontribusi untuk memberikan ilmunya untuk Anda dan juga menanggapi bagaimana seharusnya donor darah itu harus dilakukan dan kriterianya serta dampaknya untuk pendonor yang dirasakan. Oke, pendengar, dialog ini tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui streaming kami rri.co.id dan juga di frekuensi 97.7 FM serta melalui RRI Digital, dan bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Bang Ahmad Haikal Astri Esket MM, beliau merupakan Ketua PMI Kota Banda Aceh. Hai, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak.
0: Gimana suasana hatinya siang ini secara cuaca di siang hari ini juga?
1: Alhamdulillah, Kak. Sangat baik ya, Kak. Karena hari Sabtu, jadi hari libur.
0: Apa kesibukannya akhir-akhir ini?
1: Kami sebenarnya ini pedagang, Kak.
0: Pedagang.
1: Jadi pedagang, kebetulan selama ini banyak tugas di luar kota, di Jakarta, ya berdagang beberapa buah produk di instansi pemerintah juga. Okay. Dan instansi swasta sih juga pakai sebenarnya.
0: Oke, sibuk transfusi darah nggak?
1: Kalau transfusi ini pengabdian namanya. Kalau di Banda Aceh ini pengabdian namanya. Pulang ke Banda Aceh, dua minggu ya ngabdi di PMI. Jadi mesti bagi-bagi tugas.
0: Oke, baik. Tema kita menarik ya, Bang Haikal, di siang hari ini, setetes darah, sejuta harapan, pentingnya donor darah. Nah, kalau menurut Bang Haikal sendiri, seberapa pentingnya sih untuk donor darah itu, dan mengapa dikatakan setetes darah itu adalah sejuta harapan?
1: Iya, Kak. Donor darah, kenapa penting ya? Memang sebenarnya sangat-sangat penting bagi orang yang memang butuh. Kalau orang nggak butuh, menganggap ya biasa aja ya, Kak, ya. Takut ya dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya bagi yang butuh, bagi yang pernah merasakan susahnya cari darah, pasti dia tahu betapa sangat berharganya satu kantong darah tersebut. Ya, kalau saya sendiri ya mungkin karena pernah pengalaman pribadi aja sih, Kak.
0: Pengalaman apa ini? Donor darah.
1: Wah, saya butuh darah dulu, Kak. Butuh darah 2012. Ibu sakit, Kak. Almarhum ibu kami sakit kanker. Waktu itu mungkin karena zaman dulu orang lebih masih stoknya masih sangat tipis, jadi kepedulian orang terhadap donor darah, kesadaran masyarakat terhadap donor darah belum ada. Jadi kita memang sangat sulit waktu itu cari darah. Kebetulan juga saat itu mungkin orang tua juga orang ya lumayan, Kak, ada orang penting mungkin kan di provinsi, sehingga saat itu kita berpikir masa untuk istri ayah aja nggak ada gitu. Kami jadi nanyain, jadi untuk masyarakat juga lebih nggak ada pastinya. Ya mungkin di situ mungkin pernah terpikir ya kak ya, jadi bagaimana suatu saat darah ini bisa stabil. Nah karena kebutuhan waktu itu memang syarat untuk melakukan kemo itu perbaikan KU, keadaan umum. Jadi ada salah satu indikatornya itu HB. Jadi ketika kalau HB-nya normal, dia siap menerima terapi kemo, ya udah, dia baru bisa diberikan obat kemoterapi. Nah, kalau HB-nya nggak bagus, berarti dia nggak bisa terapi, karena tubuh dia itu nggak sanggup menerima obat tersebut. Jadi HB itu salah satu untuk memenuhi HB, ya transfusi satu-satunya cara yang paling cepat untuk orang mendapatkan tindakan waktu itu. Sampai sekarang juga sih masih sebenarnya.
0: Oke, baik. Dan kalau boleh tahu nih Bang Haikal, sebenarnya pasien dalam kondisi seperti apa sih yang harus membutuhkan donor darah itu?
1: Sebenarnya banyak nih kak. Kalau kita ngobrol-ngobrol siapa aja yang butuh darah, hampir seluruh tindakan besar itu perlu darah. Kalau kita operasi, itu perlu darah. Ibu-ibu hamil yang memang beresiko, kadangkala kalau misalnya dia memang beresiko bleeding, dia itu pasti perlu darah. Habis itu orang cuci darah biasanya. Habis itu saudara-saudara kita yang Allah uji dengan kanker. Seperti mungkin ibu saya, dulu memang untuk mendapatkan terapi kanker itu ya memang harus sehat, jadi keadaannya harus bagus, jadi perbaikan KU, jadi harus wajib dapat transfusi mau di mana saja di seluruh dunia ini. Terus orang-orang yang memang kekurangan darah juga kadang-kala misalnya memang dia ada autoimun ataupun penyakit-penyakit lainnya yang memang secara spesifik itu butuh terapi darah. Ada kanker tadi udah, ada yang paling penting bagi kita itu anak-anak talasemia kak. Anak-anak talasemia ini atau saudara-saudara kita yang Allah uji dengan kekurangan tersebut, tapi kita sebut itu kelebihan karena Allah sayang. Allah pingin anak-anak talasemia ini punya banyak saudara kak. Nah, itu yang memang bagi kami sangat penting, karena satu-satunya yang untuk menyambungkan hari ke hari selanjutnya itu adalah salah satunya itu menerima transfusi darah kak.
0: Oke, baik. Nah ada nggak sih mungkin kriteria untuk mereka pendonor harus usianya berapa, berat badannya berapa, tinggi berapa?
1: Ya kalau kriteria sudah pasti ada kak. Minimal itu 17 tahun. Maksimal itu 60 tahun pertama kali. Di atas 60 tahun itu tidak disarankan. Jadi udah dilarang kalau dia pertama pingin ini donor darah, di atas 60 itu nggak boleh. Tapi kalau masih di bawah 60 masih boleh. Berat badan, ya berat badan ideal kak, ya 60. Terus tekanan darah normal, ya masih 120. Tinggi normal, cukup tidur.
0: Harus ideal ya.
1: Harus sebenernya ideal. Jadi ya mau nolong orang kan harus nolong diri sendiri dulu. Prinsipnya kita sehat dulu secara fisik nih, dan tubuh kita, ya baru kita mungkin diberikan izin untuk donor darah.
0: Oke, baik. Tapi kalau stok darah di Banda Aceh untuk sekarang ini bagaimana?
1: Iya, memang kita Banda Aceh kak, tapi tanggung jawab kita sebenarnya ke Provinsi Aceh kak. Makanya untuk sampai saat ini kadangkala kita sanggup 100%, tapi kebanyakan kita hanya sanggup 80%. Karena memang tanggung jawab kita itu ke Aceh ya. Untuk tadi kalau misalnya kita sebut aja satu orang yang membutuhkan itu anak-anak talasemia. Anak-anak talasemia itu, saudara-saudara kita yang talasemia itu ada lebih kurang 700-an orang, yang mana kebiasaan mereka itu dalam satu bulan itu 3 kantong darah. Tiga kantong darah berarti dikali 700-an orang, ada 760. Datanya selalu meningkat biasanya bang. Itu kebutuhan untuk teman-teman kita itu aja, saudara kita itu aja, itu sekitar 2000-an kantong darah. banyak. Itu nggak ada negosiasi, itu wajib ada. Nah kalau nggak ada ya mereka nunggu, nanti ada yang nunggu bawa saudaranya cari orang lain. Itu kan.
0: Okay.
1: Ya itu kita belum cerita yang operasi, belum cerita yang cancer, yang memang wajib juga dia butuh terapi, dia juga butuh dalam perbaikan KU. Udah pasti kalau orang cancer tuh KU-nya tuh nggak bagus ya. Mungkin kemo 1-2 oke, dia masih nggak

0: itu dipersusah dengan mencari darah. Jadi biarkan itu menjadi tugas kami. Apalagi secara undang-undang, ya memang tugas kami dibebankan kepada kami yang boleh mencari darah tersebut. Jadi mau satu kantong pun, kalau sekarang saya bilangin sama teman-teman, jemput wajib ada, pokoknya nggak boleh ada kosong. Jadi nggak ada pandang bulu, kita nggak ada kasta juga, nggak ada namanya pejabat, nggak ada teman, ya sih. Jadi siapa yang duluan masuk, dilihat indikatornya memang butuh transfusi. Biasanya di surat permintaan darah itu ada indikatornya kak, misalnya di HB-nya berapa, ya itu akan lebih kita prioritaskan untuk lebih diduluankan pemberian darahnya.
1: Oke, baik. Terus manfaatnya untuk si pendonor ini apa ya, Bang Haika? Banyak nggak?
0: Banyak lah. Kalau kayak kami ini ahli hisap nih kan, darahnya ini bertukar terus nih kak, ya kan? Darahnya bertukar terus. Jadi memang secara alami ya tubuh kita itu memang 2 bulan sekali pasti akan regenerasi sel. Nah, apalagi dengan sel-sel darah merah yang keluar, kak, pasti secara otomatis Allah ciptakan tubuh kita ini semakin bagus kak, semakin bagus darah, semakin baru, ya, pasti semakin cepat karena bagaimana tubuh kita membangun pertahanan, ya kan barang keluar pasti cepat banyak masuknya nih kak. Jadi selain bikin awet muda nih yang paling senangnya sebenarnya, ya kan paling senang orang tuh kan, ya kalau misalnya kita mau lihat operasi rata-rata banyak orang tuh transfusi plasma. Nah plasma kita itu pasti kan bertambah baru lagi kak. Nah, jadi salah satu indikator untuk bisa cepat pemulihan itu plasma. Jadi mungkin bisa menambah ya sel-sel baru yang memang bisa membuat kita itu awet muda. Terus ya mengurangi risiko penyakit jantung dan penyakit-penyakit kalau misalnya ada asam asam urat, ayo kak. Kalau nggak ada asam urat, jadi lebih bagus sering donor ini. Yang tentunya pahala kak. Pahala itu sudah pasti Allah berikan karena kami berkeyakinan. Kami pernah mendengar salah satu hadis begini, sedekahkan adalah dari sesuatu yang paling berharga dari dirimu. Nah bagi kami kak, yang paling berharga dari itu bukan harta kayaknya kan, tubuh kita ya kan kak, nyawa kita. Nah ketika kita bisa membantu orang, pasti itu menjadi pahala paling besar, amal yang paling besar. Jadi sedekah darah itu bagi kami sedekah yang paling sangat berharga. Makanya di PMI sekarang layani orang yang donor itu sama lebih, harus lebih kayak orang nerima uang di bank. Jadi orang ngantar nyawa harus kita terima, harus kita sambut dengan baik. Jadi semua kita memastikan pendonor itu juga nyaman berada di PMI Banda Aceh gitu.
1: Terus bagaimana kalau misalnya orang itu nggak pernah donor darah sama sekali? Dampaknya itu apa sampai dengan masa tua dia? Apakah akan ada penyakit-penyakit yang lain mungkin yang?
0: Ya mungkin kebanyakan yang di kita ini kita pernah lihat beberapa buah kasus kak. Yang donor darah rutin ini ada yang sampai mungkin dia ratusan nggak? Ratusan ya alhamdulillah sehat nggak? Kurang sakitnya kak.
1: Terus maksudnya yang gak pernah donor darah sakit gitu?
0: Enggak, maksudnya apa? Mungkin ya salah satu motivasi kita ya. Motivasi dia juga, dia mungkin ya karena sedekah. Orang sedekah tuh kan biasanya sehat-sehat aja. Nah tapi orang yang gak ada donor darah kayaknya belum tentu juga kak. Belum tentu juga dia sakit. Tapi minimal ada sesuatu yang lebih sangat berharga ketika kita mau berbagi. Selain itu bisa menjaga, menambah salah satu indikator untuk kita bisa menjaga pola kesehatan kita ya. Gitu kak.
1: Oke, Bang Haikal, ini ada pertanyaan dari pendengar kita melalui WhatsApp ya. Saya bacakan. Assalamualaikum. Dulu saya sering donor darah per 3 bulan sekali. Golongan darahnya A+. Namun sejak 2023 yang lalu saya jalani operasi lipoma. Saat itu bius total. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Apa sekarang boleh untuk donor darah kembali? Terima kasih.
0: Ya, boleh. Insyaallah boleh karena pasca operasi itu pasca operasi ya Kak ya tadi kan?
1: Iya.
0: Operasi mayor itu 6 bulan lah. Nah, atau 12 bulan pasca operasi besar kita bisa kembali melakukan donor darah. Jadi mudah-mudahan ayo kak ya, mumpung insyaallah bisa

0: manfaat. Ayo kita donor darah. Udah tahu kakak pastinya penting donor darah.
1: Oke, saya bukakan melalui line telepon pendengar untuk Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar dan juga tanggapan Anda mengenai dialog Klinik Angkasa di siang hari ini dengan tema kita Setetes Darah Sejuta Harapan Pentingnya Donor Darah, bisa melalui line telepon di 0651 44336 atau di WhatsApp Pro 1 juga bisa di 0852 8285 4445. Sambil kita menunggu yang mau bergabung, kita lanjut aja ya Bang Haikal ya.
0: Iya Pak.
1: Tapi kan Bang Haikal, masih banyak juga nih orang-orang yang takut donor darah. Itu dikarenakan apa ya?
0: Ya kan Bob, ya orang takut Kak, jarumnya katanya gede Kak. Padahal orang jarum yang subkutis itu yang kalau kita ngetes apa alergi itu yang paling sakit tuh Kak. Itu nyeri kan, karena dia di lapisan kulit. Sedangkan kalau jarum donor darah ini dia langsung masuk ke vena. Jadi dia langsung nembus, blek, langsung ke dalam. Kalau misalnya peredaran kita itu persis kayak pipet tuh Bang. Jadi bisa langsung masuk ke situ dan resiko nyerinya tuh sedikit sekali. Beda dengan ketika kita disuntikan dengan obat anti alergi tersebut atau ngetes di kulit kita, itu pasti karena saraf-saraf nyeri ini kan banyak di daerah kulit paling luar gitu kan. Jadi kalau misalnya donor darah, plek, ya hanya ketakutan sementara. Tapi rata-rata begitu udah sekali, pingin lagi Kak.
1: Tapi biasanya sebelum donor darah, kalau masyarakatnya panikan dan bisa saja langsung lemes kan? Itu karena jarum juga Kak?
0: Biasanya ya fobia sih Kak, takut. Jadi takut nih jarum ya kan, ini berkurang nggak? Biasa mungkin ada agak sedikit pusing, itu tergantung bawaan badan sih Kak biasanya. Kalau misalnya terlalu memikirkan, kan rata-rata nih kayak misalnya isu orang kalau kita donor darah nih pingsan nanti. Nah, dia belum donor darah belum pingsan, ya pasti cenderung karena pikiran sih sebenarnya Kak.
1: Itu penyebabnya.
0: Biasanya seperti itu.
1: Nah, kalau kita pengen donor darah nih Bang Haikal, sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan? Pemeriksaan seperti apa sih?
0: Iya, memang ada di PMI sendiri itu pasti akan diperiksa Kak sebelum kita melakukan donor darah. Seperti kami sampaikan tadi di awal, jadi kita memastikan si pendonornya ini sehat dulu. Nah, dia mungkin dari awal berat badannya, tinggi badannya, terus pola tidurnya yang sangat penting. Dia tidurnya cukup nggak? Nah, kalau dia nggak cukup, pasti kebanyakan HB-nya kurang. Pola makannya pasti akan dianamnesa sama dokter di situ. Nah, ada satu lagi itu pemeriksaan HB. Nah, HB itu nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Nah, kalau terlalu rendah, ya gimana kita menolong orang? HB-nya aja sendiri rendah. Nah, kalau terlalu tinggi, dia biasanya sel darah tersebut kurang baik ketika diterima oleh pendonor. Penerimanya kurang baik. Ya. Jadi, makanya kita juga menyarankan untuk dia tidak melakukan donor darah.
1: Oke, baik. Kalau untuk makanan dan minuman, seperti apa yang dianjurkan untuk pendonor?
0: Ya makanan 4 sehat 5 sempurna Kak. Makanan-makanan yang baik Kak. Intinya ya makanan sehari-hari aja gak apa-apa. Tapi ya, mungkin ada beberapa obat yang memang tidak diberikan. Tidak boleh bagi pendonor, itu dilarang. Itu obat kayak anti nyeri ya Kak ya. Obat anti nyeri, obat apalagi obat hipertensi, obat yang sifat-sifatnya pengencer darah itu ya pasti akan dalam awal kita donor darah pasti akan ditanyakan ada minum obat enggak. Nah, kalau kita menyebutkan itu pasti kita akan digeser. Nah, salah satu juga manfaat mungkin tadi hampir lupa, kalau orang si penerima pendonor ini dapat pemeriksaan lab gratis Kak.
1: Lab gratis.
0: Ada 4 parameter penyakit itu yang kita periksa. Hepatitis B, hepatitis C. Makanya orang-orang tipes tuh butuh waktu 6 bulan baru boleh donor. Hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan satu lagi yang lagi hot-hot sekarang nih Kak.
1: apa itu?
0: HIV. Jadi mungkin agak takut ya pendonor ya. Salah satunya ketika indikatornya HIV. Nah, jadi kita memang memastikan darah yang diberikan kepada si penerima ini bebas terhadap penyakit tersebut.
1: Oke, baik.
0: Jadi makanya kalau sekarang lagi isunya yang kayak gitu Kak, udah bisa. Makanya agak berkurang sedikit pendonor karena mungkin takut ketahuan.
1: Iya, betul. Was-was banget ya.
0: Was-was.
1: Oke deh. Bang Haikal, kita jeda dulu sejenak ya.
0: Ya.
1: Nanti usai jeda kita akan kembali lagi. Pendengar tetaplah bersama kami dalam Dialog Klinik Angkasa.
2: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Clinic Angkasa. Klinik Angkasa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Klinik Angkasa dengan tema Setetes Darah Sejuta Harapan, Pentingnya Donor Darah. Dan di sesi yang kedua ini pendengar, tentunya kita masih bersama dengan Bang Haikal yang merupakan Ketua PMI Kota Banda Aceh. Hai Bang Haikal, kita lanjutkan lagi ya.
2: Ayo Kak, lanjut.
1: Oke, saya juga penasaran Bang Haikal, sebenarnya untuk donor darah itu perlu biaya nggak sih? Atau ada yang ditanggung sama pemerintah?
2: Ya, untuk para pendonor pastinya gratis Kak. Mungkin dulu kan ada keluarga-keluarga pasien, dulu banget malah tuh, dulu itu ada mungkin pada antri orang banyak yang dibayarkan, terus dia baru mau donor. Nah itu mungkin dulu banget. Tapi itu masih ada di kota-kota besar. Di kita udah gak ada. Kenapa? Ya alhamdulillah salah satunya itu karena kesadaran masyarakat Aceh ini udah sangat luar biasa Kak. Sangat luar biasa terhadap ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah begitu juga untuk si pasien, kalau sekarang berbayar nggak? Nggak ada yang namanya bayar-bayar di PMI. Gratis. Kenapa? Karena negara yang menjamin melalui BPJS, melalui BPJS ya nantinya darah yang kita kumpulkan itu kita dropping ke rumah sakit sesuai dengan permintaan dari seluruh rumah sakit yang berada di wilayah kita, terutamanya karena kita paling besar tuh Banda Aceh, kedua Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang. Jadi wilayah ini yang memang kita distribusi darah tersebut. Semuanya kalau dari PMI nggak ada istilahnya bayar-bayar, nggak boleh ada transaksi di PMI karena tidak ada namanya jual beli darah. Tapi di pemerintah menjamin ada satu poin itu. Di permen itu namanya biaya pengganti pengolahan darah. Biaya pengganti pengolahan darah itu dimasukkan ke dalam satu klaiman dari diagnosa pasien yang ada di rumah sakit. Jadi urusannya itu kita itu ke BPJS. BPJS ke rumah sakit, rumah sakit baru memberikan ke kita. Biaya pengganti pengolahan darah itu kita gunakan untuk yang pertama membeli barang habis pakai. Barang habis pakai itu kantong kak, periksa HB kak, periksa lab, listrik dan segala macam yang sifatnya habis. Dan juga sedikit dari kita itu, dari kita porsikan itu untuk menu makanan dan juga buat gaji para relawan. Sedikit upah, bukan gaji sebenarnya, sedikit upah untuk para relawan. Karena relawan yang bekerja di PMI Banda Aceh 24 jam, lebih kurang 100 orang melayani masyarakat Aceh, itu tidak dibayarkan oleh pemerintah. Dulu sekali saat awal-awal pada tahun 80-an, itu memang pemerintah menitipkan beberapa orang PNS di PMI. Semenjak berubah kebijakan tersebut, maka seluruh staff dan karyawan PMI itu murni relawan kita sendiri gitu. Jadi memang yang itu sedikit buat mereka untuk barang habis pakai. Yang lainnya ya kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Ya, mungkin di PMI Banda Aceh hari ini untuk ambulan gratis, pelayanan ambulan kita gratis. Terus ada, kita ada rumah singgah kak. Ya, sudah 2 tahun alhamdulillah berkat partisipasi teman-teman semua, kita berhasil mendirikan rumah singgah yang insya Allah hari tahun ini kemungkinan akan kita tambah kuotanya. Mungkin dari 8 bed ya, mudah-mudahan bisa tambah 8 bed lagi insya Allah, mudah-mudahan. Itu kami peruntukkan karena waktu saya pernah pergi ke ZA, Kak. Saya lihat saudara-saudara kita itu tidur di pelataran dekat tangga itu, Kak. Satu-satu saya wawancara, tinggal di mana, ada yang di Abdi, ada yang di Subuh Salam, ada yang di Singkil.
1: Luar Banda Aceh semua.
2: Pokoknya semua dari luar Aceh. Kok tidur di sini? Saya tanyain. Mau tidur Pak Cimeih, Pak. Di mana juga kami mau tidur katanya. Kan rumah singgah di belakang sini kami sebelumnya. Di sini penuh, Pak. Lamprit. Lu kareng kami sebelumnya. Jauh, Pak. Kami kemari, Pak. Nel 300 ditanggung sama orang. Kami hari ini nyampe pesan bookingan daftar ke Rumah Sakit Zainal Abidin di klinik di apa? Di talasemia, di bidang talasemia, di terus pesan booking permintaan darah ke PMI untuk transfusi besok paginya. Terus kami pulang. Kalau kami ke sana, penongkoh peng lah. Entai aja kita blobu kaget. Ada uang sedikit kami beli nasi, Pak. Nah, semenjak di situ 2 tahun lalu saya pulang, saya balik ke kantor, saya lihat itu ada bangunan ya gudang dulu nyaman. Saya telepon teman-teman, bantu, ada yang bantu semen, ada yang bantu tempat tidur. Ini sayang nih ada orang yang butuh, karena kebetulan tempat mereka menerima transfusi itu hanya berbatasan dinding saja di kita. Jadi akses rumah singgah yang paling dekat itu ya kita. Jadi kita, saya kebetulan ada teman-teman dari komunitas-komunitas talasemia, komunitas-komunitas yang memiliki rumah singgah, saya tanyain bagaimana, bantu kami lah, ini dekat, pokoknya kami insya Allah siap support untuk rumah singgah ini. Ya alhamdulillah sampai saat ini jalan, dan pada tahun ini alhamdulillah ada sedikit bantuan yang insya Allah akan kita tambahkan bangunannya sedikit lagi. Ya mudah-mudahan, kami tentunya belum mampu untuk menyediakan keseluruhan pasien, tapi minimal ada 1-2 orang yang memang bisa terlayani dengan pelayanan kami, yang dimana memang PMI itu hadir sebenarnya dari masyarakat yang untuk masyarakat. Ya, kami ini hanya kalau bahasa agamanya amil, Kak. Geser-geser aja. Gitu aja sih, Kak.
1: Oke, berarti untuk masyarakat yang ingin donor darah itu gratis, dan juga untuk pasien itu gratis.
2: Gratis.
1: Oke, baik. Sebagai menjelang penutup juga ini, Bang Haikal, saya bacakan yang ada di WhatsApp ya. Ada Wardaniah di Kabupaten Pidie mau bertanya, bagaimana pengambilan darah seseorang bila selesai pengambilan darah tidak bioterapi, sedangkan yang merasa dirinya sudah diambil darah, badannya sudah tidak enak lagi. Apakah yang diambil darah itu bisa membaik kembali bila tidak bioterapi? Terima kasih.
2: Ya, secara umum kebanyakan daripada pendonor itu sedikit sekali mengalami reaksi setelah donor darah. Jadi mungkin dalam 1 bulan belum tentu ada 1 kasus dari 4.000 pendonor. Dari 4.000 pendonor kita. Tapi di kita biasanya kita juga akan tetap melakukan pemantauan kalau misalnya memang ada kasus-kasus yang seperti itu. Nah, memang mungkin kayak kakak cerita tadi ada yang tiba-tiba lemas, ya kan?
1: Betul.
2: Tiba-tiba merasa kurang darah, pusing karena baru pertama. Ya mungkin dari situ akan kita coba ya. Dia ada ruang transit sebentar, Kak, untuk kita coba memberikan terapi yang ataupun ya seperti yang disampaikan dari kakak tadi itu, bioterapi yang memang sampai saatnya itu dia mungkin pulih. Biasanya kalau yang ada gitu 5-10 menit udah selesai, Kak. Dingin, kita selimutin, kita kasih minum, kita ya istirahatkan, nanti dipantau langsung sama dokter yang bertugas di situ, Kak.
1: Baik. Dan menjelang sesi terakhir juga ya, Bang Haikal, mungkin sebagai penutup nih, dan Bang Haikal juga sebagai Ketua PMI Kota Banda Aceh, kepada masyarakat apa yang ingin Bang Haikal sampaikan, harapan dan juga pesan ya?
2: Harapan kami masih konsisten, gak? Ya, kami mengajak seluruh masyarakat, terutama yang berada di Banda Aceh, Aceh Besar, Cejaya, Sabang, Pidi, dan mungkin seluruh Aceh, Kak, untuk kerap bisa 2 bulan sekali datang ke PMI-PMI terdekat. Kita bantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan darah. Di mana satu detes darah kita itu memang menyambung kehidupan dia. Saya enggak melebih-lebihkan, karena ada orang yang berharap keluarganya itu tetap sama. Ya mungkin dengan kita donorkan darahnya, anak-anak kanker, dia bisa mendapatkan terapi, dia bisa mendapatkan transfusi. Ada harapan untuk, ya masalah ajal di tangan Allah, tapi ada harapan keluarga tersebut itu masih utuh. Nah, makanya kami juga dulu pernah dengar lagu Apache, judulnya Blood for Brother. Ya mungkin itu sebuah harapan kami, sebuah doa kami untuk seluruh masyarakat yang memang ingin membantu. Karena satu-satunya yang saat ini belum bisa ditiru, ya darah. Karena Tuhan pun menciptakan kita dari segumpal darah. Itu saja sih, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Haikal sudah memberikan ilmu yang bermanfaat di siang hari ini. Dan tentunya setetes darah itu sangat penting ya untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Dan mari jadikan donor darah sebagai bentuk kepedulian antar sesama manusia ya. Oke, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti dialog Klinik Angkasa di siang hari ini. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi tadi melalui WhatsApp Pro 1. Dan untuk Anda yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh tonton kembali di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Bang Haikal, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.
2: Amin. Ayo Kak, datang-datang juga ke kantor nih.
1: Oke, baik. Selamat siang dan sampai jumpa. Dan tentunya seperti biasa, pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.
0: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa, menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Risma Rizky melaporkan selengkapnya. Gatto.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Kalisman Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pembalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals, but also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini, ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema Jumat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu, sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya, sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib perlawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu merucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini ya faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri aja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan

0: Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
1: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan distinguished ASEAN sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
0: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
2: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
1: Ikrip ya?
2: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
0: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Tahukah Anda, hewan pertama yang keluar angkasa adalah lalat buah? Lalat buah atau Drosophila melanogaster adalah hewan pertama yang dikirim ke luar angkasa oleh Amerika Serikat pada 20 Februari tahun 1947 menggunakan roket V2 untuk mempelajari dampak radiasi kosmik dan gravitasi nol terhadap organisme hidup. Dan mereka kembali dengan selamat. Misi ini menjadi awal dari penelitian antariksa yang menggunakan hewan jauh sebelum hewan lain seperti anjing, monyet, atau kucing.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini di Sabtu ya, 5 September 2026. Siang yang begitu cerah, aktivitas Anda mungkin yang melakukan tadinya ya, khususnya kalau di instansi pemerintahan mungkin sedang memasuki masa weekend hari pertama ya. Namun kalau yang Anda bekerja di karyawan swasta mungkin masih melakukan aktivitas dan sedang menikmati suasana reaksiannya. Anda mendengarkan kami melalui frekuensi 92,2 MHz atau juga melalui streaming RR Digital. Salam sehat, jangan lupa untuk terus jaga kesehatan Anda di cuaca yang cukup panas. Jangan terlalu bakar-membakar ya, apalagi membakar di lahan pertanian Anda. Ditakutkan nanti akan terjadi api ataupun si jago merah yang melanda di lingkungan Anda. Baik, menemani suasana rehat siang Anda ataupun Anda yang sedang di perjalanan, kami akan berbagi informasi, mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalankan kegiatan Anda di suasana siang. Informasinya ke Jari Aceh Singkil, ajak pers, perkuat sinergi pengawasan penegakan hukum. Kejaksaan Negeri Kejari Aceh Singkil mengajak insan pers di daerah untuk memperkuat sinergi dalam mengawal proses penegakan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Syahron Hasibuan, mengatakan keterlibatan pers penting untuk mendorong keterbukaan informasi sekaligus memberikan edukasi hukum yang akurat kepada masyarakat. Menurut Syahron, wartawan merupakan mitra strategis kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum. Melalui pemberitahuan yang objektif, masyarakat dapat mengikuti perkembangan penanganan perkara mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Ia menilai keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari komitmen Kejari Aceh Singkil dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Selain mengawal proses penegakan hukum, kolaborasi dengan media juga diarahkan pada upaya pencegahan berbagai tindakan yang berpotensi melanggar hukum, baik dalam perkara pidana maupun perdata, khususnya tindak pidana korupsi. Syahron berharap wartawan dapat turut menyampaikan informasi mengenai perkembangan di lapangan kepada kejaksaan, sekaligus membantu mensosialisasikan berbagai program pencegahan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, penyampaian informasi yang utuh, profesional, dan dapat dipercaya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana daerah yang kondusif serta mendukung pembangunan. Ia menambahkan pertemuan bersama wartawan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Komunikasi dan sinergi antar Kejari Aceh Singkil dengan insan pers perlu terus dijaga secara berkesinambungan. Itu dia pendengar informasi kita di suasana siang hari ini ya. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz. Tepat nanti pada pukul 12.30 kami akan kumandangkan waktu suron ajan sholat zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya.

0: Singkil siang ini.
1: Hai sayang, gak bisa ketemu hari ini.
2: Gak apa-apa kok.
1: Sayang, udah dulu ya, mama nelpon.
2: Hai babe, ketemu di tempat biasa ya.

0: Hai baby.
1: Ups, sayang. Enggak, cuma pengen manggil kamu baby aja.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: kulli ainin lamad.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Single dimanapun Anda berada, saatnya kita masuki program Pro Dangdut di suasana siang hari ini ya. Lagu-lagu dangdut pilihan akan menemani suasana siang Anda tentunya bersama saya hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dading gabung kita coba sapa dan siapa di mana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ya halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di mana?
1: Ya, Randy ini, Kak.
0: Iya, apa kabar nih, Randy?
1: Alhamdulillah, sehat, Kak.
0: Mau ditemani lagu siapa ini siangnya?
1: Lagunya dari Adik Irma, Kak, ya. Janda muda, Kak, ya.
0: Janda muda?
1: Iya, dari Adik Irma, ya, Kak.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya sama buatnya kakak, terus buatnya ada Erna, Andre Tumanger, buatnya Aldo, Robada Buter, Sober, Pak Mei, terus banyak cinta Mbak Ella. Jangan punya banyak cerita ya, Mbak ya.
0: Oke, baik.
1: Terus, ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, siang kita diawali dari Lembalno. Ada Randy di suasana siang hari ini yang sudah bergabung bersama kita di Prodangdut 92,2 MHz. Atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RR Digital di suasana siang. Masih kami nantikan kembali partisipasi Anda di Prodangdut RR Singkil yang nantinya akan berakhir tepat pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Di line telepon kami di 0823 7295 5892.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, lagunya udah berakhir, kurang simak Anda. Masih kami nantikan kembali partisipasi Anda di suasana siang di Pro Dangdut RRI Singkil. Dan yang pastinya Anda masih bersama saya Aryani yang menemani Anda hingga nanti berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan Anda ya, menjalankan aktivitas di cuaca yang cukup cerah pada siang hari ini. Mudah-mudahan terus diberi kesehatan, keselamatan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik pendengar Pro Satu RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di Pro Dangdut siang hari ini ya. Waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 14.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Masih kami nantikan kembali nih partisipasi Anda di suasana siang menjelang sore di Pro Dangdut RRI Singkil ya. Mana lagi nih suara pendengar buat mamanya di Papua Barat, ada pendengar kita juga di Kota 10 Salam ya, ada Bang Nosa Manik, ada Mbak Ella, Mbak Cinta juga di Papua Barat, ada Andre, ada Mbak Muda, ada Rindiani juga, ada Hombing, ada Bang Munte di Dolok Sanggul, Pak Mi, ada Nakodam juga ya. Salam sehat, tetap jaga kesehatan Anda ya di siang hari ini.

0: udah deh, gabung kita sapa ya. Dari siapa, di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut ada.
0: Apa kabar Mbak Erna?
1: Kabar baik, Kak.
0: Iya, lagi ngapain aja siangnya?
1: Rencana mau tidur ini, Kak. Aduh, cuma lagi lagu dulu.
0: Iya, lagu dari siapa ini Mbak Erna?
1: Lagu Pertengkaran dari Opi Versi ya, Kak.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya terutama buatnya Kak Aryani, terus Bang Mulyadi. Salam spesialnya buatnya Mas Roy di UJB. Itu aja ya, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, ada Mbak Erna di suasana siang hari ini ya, yang sudah bergabung bersama kita. Baik, bagian yang bergabung masih terus kami nantikan di 92,2 MHz.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 14 lebih 58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di Sabtu 5 September 2026. Akhir kata saya Aryani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

Tasya Kuala atau Ketua 2 ACCI USK, Koordinator Simpul Pantau Gambut Aceh. Selain Anda dengarkan, Anda juga bisa mengikuti nanti melalui live YouTube RRI Banda Aceh, dan juga Anda bisa mendengarkan melalui RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
0: RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewat

Banda Aceh sore ini. Anda

0: Selamat sore berkat dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sore hari ini kita membahas tentang gambut Aceh dalam ancaman infrastruktur terbengkalai bencana berulang. Saya bersama Dr. Mona Lisa SP MSI. Dan tentu kita akan membahas topik yang kita angkat di sore hari ini hingga nanti tuntas ya. Oke, kita sapa dulu untuk narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Bu Mona Lisa. Aduh, ini suaranya gak masuk ini. Oke, coba.
1: Waalaikumsalam, nah, selamat sore juga.
0: Oke, apa kabar Dr. Mona Lisa?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik ya, ya. Oke, kita sore ini pendengar dan pemirsa juga yang menonton, tentu Aceh dikenal memiliki kawasan gambut yang luas, terutama di pesisir barat dan selatan, yang menyimpan fungsi ekologis penting sekaligus menghadapi ancaman serius berupa kebakaran, banjir, hingga penurunan permukaan tanah. Dan sayangnya sejumlah infrastruktur restorasi seperti sekat kanal dan sumur bor yang seharusnya menjaga kelembapan gambut justru banyak yang rusak dan tak terawat. Sementara pola kebakaran cenderung berulang di titik-titik yang sama. Dan untuk mengupas persoalan ini pendengar, tentu kita akan upas lebih dalam pada kesempatan kali ini bersama Dr. Mona Lisa. Dan ya, kita langsung saja tanya-tanya selagi waktunya masih ada, karena juga nanti azan sore hari ini pada pukul 15.44. Jadi kita percepat ya. Dr. Mona Lisa, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu seberapa luas dan di mana saja nih sebaran kawasan gambut di Aceh untuk saat ini.
1: Oke. Okay. Luas total kawasan gambut kita ada lebih kurang 336.000 hektar hingga 338.000 hektar. Tersebar di kawasan pantai barat selatan Aceh, yaitu di Aceh Jaya, Aceh Barat, kemudian Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subuh Salam dan Singkil.
0: Subuh Salam dan Singkil ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Dan luasnya luar biasa nih ya, 336.000 hingga 338 ya.
1: Iya, kita menyebutnya kawasan hidrologis gambut. Jadi kita Aceh punya 36 KHG, kawasan hidrologis gambut. Jadi batas luas arealnya itu dibatasi oleh KHG tadi.
0: Oh, iya. Gitu. Baik. Nah, kalau secara umum sebenarnya bagaimana kondisi kerentanan gambut Aceh dibanding daerah lain seperti mungkin Kalimantan atau Riau juga?
1: Ya, jadi kalau di Aceh alhamdulillahnya kita hari ini masih bisa kita upayakan ya mitigasi agar tidak terjadi seperti yang hari ini, yaitu di Kalimantan, Riau, ya, Sumatera Selatan dan Jambi. Kenapa? Karena memang level kerusakannya kita masih bisa dipertahankan gitu. Jadi masih ada upaya kita untuk menyelamatkan kondisi biofisik daripada gambut kita di Aceh, meskipun sebagian besar juga dalam posisi yang rusak hari ini ya. Dan juga ada level kerusakannya.
0: Ya, ada level kerusakannya.
1: Ada level kerusakannya. Yang pertama ada 3 level, yaitu yang pertama level yang ringan, kemudian sedang dan berat.
0: Ya. Jadi ada levelnya ya.
1: Ada.
0: Baik. Nah, kalau dokter menyebut sekat kanal dan sumur bor banyak yang rusak dan juga tak terawat ya. Sebenarnya seberapa parah nih kondisinya untuk saat ini mungkin?
1: Ya, dengan total 36 KHG tadi, itu kita tidak seluruhnya lahan gambut kita memiliki infrastruktur tadi, baik sekat kanal maupun sumur bor tadi. Apalagi sumur bor itu sangat langka di Aceh. Sumur bor itu dulu dibangun oleh BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Indonesia, dan sayangnya Aceh tidak termasuk wilayah kerja daripada BRGM. Nah, sehingga Aceh untuk pengelolaan ekosistem gambutnya dan juga restorasi gambutnya, selain dibantu oleh rekan-rekan CSO, juga dibantu oleh KLHK melalui DLHK Aceh, Dinas Lingkungan dan Kehutanan Aceh. Jadi kita tidak melalui BRGM gitu.
0: Jadi tidak banyak ya kalau untuk di Aceh sendiri begitu.
1: Tidak
0: ya?
1: Banyak, tapi sudah ada puluhan.
0: Sudah ada puluhan.
1: Iya,
0: ya. Tapi kondisinya sekarang bagaimana ya?
1: Sebagian masih bagus.
0: Masih bagus.
1: Masih bagus. Tapi sebagian ini enggak banyak ya. Jadi bukan dalam hitungan 20 gitu jumlahnya.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Nah, sebagian udah rusak.
0: Sebagian udah rusak juga ya.
1: Iya.
0: Nah, mengapa perawatan infrastruktur ini bisa terbengkalai atau rusak selama ini? Apakah karena keterbatasan anggaran kah, koordinasi, atau mungkin ada penyebab lain?
1: Mm-mm. Jadi SCAD kanal ini kan suatu hal yang baru, inovasi baru di Aceh.
0: Inovasi baru.
1: Kita perkenalkan tahun 2016, kebetulan saat itu saya juga ikut terjun dalam proyek tersebut, KLHK ya, mm-hmm. yang membiayai perdana kita bangun di Nagan Raya dan Aceh Barat Daya. Mm-hmm. Nah saat kita bangun itu masyarakat tidak percaya, karena apa? Mereka khawatir itu justru mengeringkan kebun sawit mereka. Dan bahkan membuat kebun sawit mereka itu menjadi banjir, karena mereka melihat di saluran air itu, di kanal itu kami melakukan sekat penyekatan uh-huh. dengan pintu air, padahal uh-huh. itu tujuannya untuk mengelola air di saat musim hujan dan juga uh-huh. musim kemarau atau kering okay. dan El Nino gitu.
0: Untuk menjaga kelembaban gitu.
1: Ya, bukan kelembab, ya kelembapan di tanah gambut ya. Hmm. Tapi selain kelembapan, kita mengukur tinggi muka air.
0: Nah,
1: tinggi muka air minimal hmm. yang standar itu 0,4 meter hmm. kalau di lahan gambut. Jadi kalau kurang dari itu, maka ya siap-siap mitigasi. Kalau enggak kebakaran, hmm. kering gambutnya, banjir gitu.
0: Jadi pada saat itu masyarakatnya belum bisa menerima atau bagaimana?
1: Sampai hari ini sebagian juga yang belum paham itu malah membongkar.
0: Kenapa? Apakah kurang dari mungkin sosialisasi atau sosialisasi juga?
1: Ya, biasanya kan kalau pekerjaan based on project itu kan ada waktunya. Mm-hmm. Nah, sementara kalau kita di bidang community development itu kan sampai kepada kesadaran. Mm-hmm. Nah, di level kesadaran itu kan butuh waktu.
0: Okay.
1: Nah, jadi tidak sekedar kita sosialisasi, menginformasikan, tapi juga bagaimana masyarakat bisa menjaga, merawat apa yang sudah kita bangun. Mm-hmm. Nah, di bagian merawat ini sebenarnya kita tidak boleh berharap lagi sama pemerintah atau para pihak. Jadi pemerintah kampung lah yang melihat misalnya ada material yang rusak di sekat kanal tersebut, maka mm-hmm. itu harus diganti materialnya, misalnya apa, kayunya yang lapuk.
0: Yeah.
1: Hmm. Atau terjadi subsiden penurunan di sekitar sekat kanal itu, jadi harus ditambah dia.
0: Okay.
1: Nah, gitu. Jadi selama ini memang tidak semua warga di lahan gambut yang dibangun infrastruktur tadi mereka sudah paham benar. Biasanya yang sudah paham tuh yang ikut dalam kegiatan pembangunan dan juga mereka melihat hasilnya. Oh, ketika musim hujan ternyata nggak banjir di tempat kami, atau sebaliknya ketika musim kering kurang air ternyata enggak terjadi kebakaran di sini gitu.
0: Tadi dokter juga menyebutkan bahkan ada yang dibongkar.
1: Iya benar, dibongkar sendiri sama
0: saking
1: warga.
0: Tidak tahunya ini sampai membongkar ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay, baik. Mereka sendiri yang bongkar.
0: Nah, apakah atau apa sebenarnya faktor penyebab pola berulang di mana titik kebakaran muncul di koordinat yang sama? Ini apa faktornya ya?
1: Faktornya tadi ya, karena mitigasinya itu dilakukan sangat sederhana. Jadi kita memang tidak bisa berharap banyak sama sekat kanal aja gitu. Di kawasan areal itu juga kan harusnya ditanami tanaman-tanaman yang sesuai dengan geofisik gambut. Kemudian tadi kondisi apa kualitas infrastruktur yang sudah menurun itu membuat tidak efektifnya fungsi daripada infrastruktur itu, sehingga kejadiannya berulang. Yang berikutnya kesadaran warga juga, jadi mereka kan tidak paham kalau gambut itu sebenarnya sebagian besar masyarakat Aceh dengan gambut udah paham bahwa kalau gambut itu mudah terbakar.
0: Ya.
1: Tapi mereka menganggap, ya mohon maaf ya, menganggap agak remeh sebenarnya. Nah,
0: dan
1: jadi
0: dia,
1: saya nggak khawatirnya jangan sampai terjadi seperti di luar kan.
0: Ya, gitu. Karena gambut kalau sempat terbakar dia kedalamannya juga jauh ya.
1: Ya, jadi kalau gambut itu unik. Nah, gambut itu unik, saya bilang dia bisa berubah strukturnya berdasarkan waktu dan apa perlakuan yang dilakukan terhadap dia.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kita mengenal sebuah istilah itu staking. Staking itu adalah pemadatan tanah dan juga dilakukan di lahan gambut. Karena kalau pemadatan tanah ini merubah yang tadinya gambut dalam jadi gambut tipis atau gambut menengah gitu, bisa berubah. Yang kedua, berubahnya karena kebakaran juga.
0: Karena kebakaran. Selain kebakaran juga bisa berubah.
1: Bisa. Tanam sawit.
0: Tanam sawit.
1: Tanam sawit itu bisa merubah kedalaman lahan gambut.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Baik. Artinya di daerah yang memiliki lahan sawit ini gambutnya berbeda deh ya.
1: Ada juga yang dalam.
0: Ada
1: tapi
0: juga yang dalam, ya?
1: Kelihatannya pengusaha atau para pihak udah tahu ya kalau di gambut dalam tuh mereka nggak tanam. Sebagian ada yang 5 meter, tapi akan menyulitkan juga karena ciri-ciri yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kalau gambut dalam tuh biasa batang sawitnya tuh rebah. Jadi kalau semakin dia rebah atau semakin dia tidur, berarti gambutnya semakin dalam.
0: Tanpa
1: perlu kita melakukan pengeboran di lahan gambut. Biasa kan saya ngebor juga. Kalau tidak sempat saya ngebor, biasanya saya lihat aja tuh di jalan seputaran lahan gambut tuh bagaimana posisi batang sawitnya. Kalau dia miring atau rebah.
0: Oh iya, itu tandanya ya caranya.
1: Iya, tanda dia dalam.
0: Jadi kalau agak miring berarti gambutnya lebih dalam ya?
1: Lebih dalam. Biasanya 3 meter ke atas.
0: Iya. Sering juga sih kita lihat ya. Ada yang berdiri tegak dan ada yang miring memang dia miring. Jadi bisa, tidak semua juga begitu ya.
1: Iya. Coba aja ngebor di yang dekat miring tuh pasti segitu kedalamannya.
0: Pas kedalamannya ya.
1: Iya.
0: 3 meter lebih ya.
1: Iya. 3 meter lebih sudah termasuk dalam tuh.
0: Baik. Nah, selain infrastruktur, dokter juga menemukan hutan primer di lahan gambut yang mulai terbuka, termasuk untuk perkebunan sawit. Mungkin bisa dijelaskan temuan riset dokter di Aceh Jaya ya? Boleh
1: ya, jadi saya sebenarnya bergerak di lahan gambut sejak tahun 2012. Persisnya saya masuk ke daerah Rawa Tripa. Dan kemudian di Nagan Raya adalah titik entry point saya meneliti tentang lahan gambut. Jadi memang hutan primer tuh kalau kita biarkan hutan primer di lahan gambut justru biodiversitas memberikan keuntungan bagi masyarakat. Tapi hari ini kan yang tersedia cuma sawit. Nah, terbukanya lahan-lahan tadi bukan hanya di Aceh Jaya tapi juga di daerah lain. Secara umum itu untuk kepentingan perkebunan. Biasanya juga bukan sepenuhnya milik warga lokal tapi pihak luar yang membeli tanah dan kemudian mereka peruntukkan untuk kawasan perkebunan. Sehingga otomatis hutannya tadi kan hilang. Karena di land clearing dan kemudian ditanami sawit, biasanya sawit. Ya, walaupun tidak semua. Tidak semua. Misalnya di Aceh Barat tuh karet. Ya, karet agak lumayan ya, tapi itu perkebunan juga.
0: Perkebunan juga. Benar. Riset Bu Dokter dengan sekitar 900 responden ya di Singkil menunjukkan restorasi belum maksimal. Apa temuan utama yang paling mengkhawatirkan dari riset tersebut?
1: Ya, itu didanai oleh WCS. Memang agak berat tantangannya ya. Saya pakai juga enumerator 8 orang yang saya latih cara bertanya dan kemudian cara masuk kawasan. Karena riset ini memadukan ekologi, pengetahuan ekologi dan pengetahuan sosial khususnya konflik. Karena saya awalnya orang sosial, kemudian saya ngambil S3-nya tuh pengawasan sumber daya alam lingkungan. Jadi saya padukan kedua ilmu tadi. Nah, 900 orang tuh dari 900 orang warga yang kita pertanyakan, kita nanya gambut aja nih. Mereka nggak tahu bilang untuk apa. Kemudian yang kedua Suaka Marga Satwa Rawa Singkil, karena memang entry point daripada riset itu adalah ke apa kondisi masyarakat di sekitar SM Rawa Singkil. Jadi persepsi mereka seperti apa tentang SM Rawa Singkil kan termasuk gambut tadi. Mereka juga nggak paham, bahkan mereka nggak tahu batas-batas Rawa Singkil itu di mana, batas-batas Suaka Marga Satwa Rawa Singkil itu di mana. Dan kemudian mereka nggak tahu, mereka tinggal di atas lahan gambut tuh. Tapi mereka nggak tahu yang ditinggal itu seperti apa. Pada saat saya datang, kemudian di sebuah beberapa desa saya masuk ya, tuh saya sedih sekali melihat mereka kayak pasrah. Jadi, Bu, kami nggak tahu gambut terus diapain. Tapi Bapak tahu kan di sini sering banjir.

0: skema-skema misalnya riset saya pribadi memberikan penyuluhan, tapi kan titik kawasan tadi 338 ribu hektar dengan sekian masyarakat yang bermukim, kita nggak bisa jangkau semua.
1: Benar.
0: Kalau ada dana-dana dari Pantau Gambut Indonesia biasanya yang mensupport kami, kami turun lagi. Nah, pemerintah juga akhirnya sadar ketika kita, saya secara pribadi kan menjalin kolaborasi dengan pemerintah Aceh melalui DLHKC. Karena masyarakat ini kan pasrah dia.
1: Benar.
0: Menerima siapa yang datang ke kampung kami, memberikan penyuluhan, dan itu belum tentu langsung mereka terima.
1: Benar.
0: Mereka bisa maksudnya berargumentasi juga dengan kita, nggak bisa langsung menerima bahwa kita bilang bahwa gambutnya harus dilindungi, karena mereka merasa tanah gambut nggak bisa diapa-apain selain sawit. Gitu Pak pemahamannya.
1: Kalau diberitahu dilindungi, justru nanti ini jadi problem ya.
0: Ya problem. Mereka merasa
1: tidak terima begitu ya.
0: Ya kebun-kebun sawitnya bakal krisis kan, atau tergusur kan, gitu. Jadi pemahaman kesadaran lingkungan dalam gambut itu berat.
1: Ya benar. Jadi saya agak paham sedikit kenapa masyarakat sana memang tinggal di atas permukaan gambut. Saya di Singkil juga lama Bu, 10 tahun.
0: Tinggal lebih. Di Singkil.
1: Iya.
0: Di mana?
1: Dulu. Di daerah Singkil Utara namanya.
0: Oh iya.
1: Gosong Telaga.
0: Paham saya.
1: Nah, jadi daerah situ kan gambut juga tuh.
0: Iya.
1: Ya, tepatnya di dekat Kodim sih saya.
0: Oh. Jadi kami udah masuk sana.
1: Oh iya.
0: Gosong, iya.
1: Jadi di belakang Gor Kasim Tago itu gambut juga, Bu. Iya. Jadi saya paham lah kalau untuk ke Singkil ya.
0: Iya.
1: Nah, tadi Ibu menyinggung soal masyarakat yang mulai mengalami fatalisme terhadap bencana berulang. Ini mungkin boleh dijelaskan juga maksudnya dan mengapa ini berbahaya jika terus dibiarkan gitu.
0: Fatalisme itu sebuah istilah ya, artinya pasrah gitu.
1: Pasrah ya.
0: Pasrah. Nah, kenapa pasrah? Karena mereka merasa satu, mereka lack of knowledge ya, mereka kurang pengetahuan tentang gambut. Yang kedua, mereka merasa bahwa oh ya udah kondisi kami tinggal dalam gambut ya udah begini-begini aja memang. Dan berharap ada bantuan tuh, seperti kalau bahasa Acehnya kan lageta prebuaranyut ya, tentang menunggu buara hanyut. Tak kapan waktunya. Dan ada kampung yang waktu kami datang, saya dan tim saya datang, mereka bilang, Bu, kenapa enggak dari dulu Ibu datang gitu.
1: Oh, ada juga yang begitu ya?
0: Ada, kami butuh yang seperti ini, mengajarkan kami. Ya itu saya bilang udah suratan takdir, baru sekarang saya baru sampai ke kampungnya.
1: Apalagi gitu. Dengan luas 300 sampai 338.
0: Tak perlu kolaborasi ya.
1: Iya benar. Tapi ini penting sekali ya untuk disosialisasikan ya.
0: Iya, karena gambut itu kan cadangan air untuk masa depan. Juga Singkil tuh kan banjir gara-gara itu.
1: Benar.
0: Itu Singkil tuh subsidennya tinggi kali Bang.
1: Singkil berulang banjirnya.
0: Iya, penurunan permukaan tanah di Singkil tuh sangat cepat.
1: Sangat cepat, benar. Bahkan di perkotaannya, rumah yang dulunya lantai, sekarang lantainya sudah masuk ke dalam.
0: Iya kan?
1: Iya, ya, itu dia. Jalannya sudah rata sama dindingnya, bukan lantainya sudah masuk ke dalam gitu.
0: Iya, juga sedikit kalau bangun jalan-jalan gambut nggak sama cara bangunnya.
1: Oke, itu dia.
0: Iya, di Aceh Barat salah kalau menurut saya, karena kan ada jalan yang menuju ke Melabuh tuh kan, jadi ke gelombang-gelombang gitu.
1: Di arah ke perkantoran Singkil juga sama ya?
0: Sama.
1: Iya.
0: Caranya tahu.
1: Jadi dia bergelombang kan?
0: Iya, caranya tuh ada tekniknya. Kalau di Kalimantan tuh pakai kayu gelam.
1: Oh.
0: Kayu tuh cuma ada di hutan.
1: Baik.
0: Kalau di Aceh saya lupa kayu.
1: Jadi apa. Tidak sama dia dengan bangun jalan di permukaan yang sama yang biasanya ya?
0: Iya.
1: Beda deh ya.
0: Iya, dan nggak semua kontraktor paham kan?
1: Oke, bangun aja udah gitu ya.
0: Kalau di Aceh kalau nggak salah namanya kita kayu semantuk.
1: Oke. Oh, jadi dipakai kayu itu dulu di dalam.
0: Saya jadi belajar konstruksi juga.
1: Intinya dia ada perlakuan yang berbeda ya.
0: Beda.
1: Jangan tidak sama supaya ketahanan jalannya benar-benar dapat difungsikan selayaknya gitu ya.
0: Benar.
1: Oke, Bu Monalisa, saya juga ingin tanyakan terkait pemadaman kebakaran gambut ini. Tidak cukup hanya mengandalkan mobil pemadaman. Terus sebenarnya apa yang dibutuhkan petugas damkar untuk menangani karakter api di lahan gambut?
0: apinya kan bukan di atas, ya, apinya benar. Kan di bawah.
1: Bahkan kalau kita lihat di

0: sudah padam dia dan timbul lagi.
1: Oke, saya kasih tahu tekniknya dulu. Karena pertanyaan ini nggak pernah ditanyakan media lain ke saya.
0: Oh iya.
1: Iya, ini baru RRI pertama kali.
0: Baik.
1: Caranya kita tugal dulu, Bang. Tugal itu adalah kita lubangin dulu yang terbakar tadi. Yang emang agak ekstrim sih. Kita bikin titik, kemudian pipa itu kita masukin ke lubang tadi. Kita semprot air.
0: Jadi dicelok ke dalam dia?
1: Iya, di dalam tuh kita semprot air. Di atas tuh yang kan asap dia, asap gitu ya. Itu semprot juga, siram aja.
0: Siram aja. Okay.
1: Kalau ada nozzle, nozzle tuh ya alat khusus untuk yang dengan skema seperti keadaan tadi apinya di bawah. Biasanya orang pemadam kebakaran tahu nozzle. Nah itu boleh di atas kita siram nozzle dulu biar asapnya reda. Bawahnya itu kita tugal berapa titik masukin pipa ke dalam. Nanti kalau nggak salah saya 1200 liter air udah cukup.
0: Okay.
1: Berarti satu tronton.
0: Satu tronton.
1: Nah, kalau di Aceh susah ya keadaan.
0: Iya, karena kan terkait ini juga Bu, apa namanya akses jalannya.
1: Ya, nah itu lagi jadi kan masuk ke dalam kan. Tuh ya berkilometer. Kadang-kadang posisi kebakaran di tengah. Kita perlu kekuatan fisik juga.
0: Ya, karena selama ini yang terlihat ketika melakukan pemadaman kebakaran di daerah lahan gambut itu butuh waktu yang luar biasa lama, karena dia ketika sudah padam muncul lagi apinya, padam muncul lagi apinya. Ternyata caranya begitu ya, salah harus satunya disuntik ke dalam begitu ya.
1: Yang kedua ada teknik juga yang dipakai oleh orang luar ya. Ada mensuntikkan cairan tertentu ke dalam. Tetap mainnya tuh di tanah.
0: Di dalam tanahnya ya, ke dalam ya.
1: Iya, ke dalam. Mainnya tuh di dalam tanah.
0: Ya? Disuntik ke dalam tuh sampai berapa meter? Kedalamannya. Mungkin minimal semeter atau?
1: Ya, mungkin bisa 2 meter. 1-2 meter. Jadi tergantung. Jadi biasanya kalau kita lihat kan dia nampak nanti bara di dalam tuh. Kalau kita lihat, oh di sini kedalamannya sekian, berarti kita harus tekan lagi, tugal
0: jadi
1: lagi.
0: Jadi dia diresap sendiri begitu ya?
1: Resap sendiri.
0: Oke, okay, baik. Ya. Sebelum kita berpisah, saya juga ingin tanyakan terkait apakah petugas pemadam kebakaran di Aceh saat ini sudah dibekali pengetahuan khusus soal karakteristik kebakaran gambut. Terus menurut Dr. Melisa, langkah konkret apa sebenarnya yang mendesak dilakukan pemerintah agar tidak lagi bersikap reaktif, hanya bertindak setelah kebakaran meluas begitu?
1: Belum sepenuhnya petugas pemadam belum. Juga pelatihannya kan jarang. Kita di kampung tuh ada masyarakat peduli api, mereka juga belum paham sepenuhnya. Makanya ini konteksnya tuh harus semua hal dilihat. Pertama belajar dulu tentang gambutnya. Sama seperti kita melihat manusia, kita pingin membantu dia, ya kan? Ketika dia ada masalah, tapi kita harus pelajari dulu karakter orangnya seperti apa. Nah, di gambut kita pelajari dulu karakter tangga gambut itu seperti apa, sehingga kita tahu bahwa kalau terbakar tuh bisa seperti nyala besar banget ya gitu, atau apinya kena bisa di bawah. Nah, jadi ketika terjadi kebakaran, menurunkan tim harusnya mereka-mereka yang sudah pernah mengikuti pelatihan minimal mendapatkan edukasi tentang lahan gambut itu. Juga pemakaian alat-alatnya itu kan berbeda dengan pemadaman seperti kebakaran gedung atau karhutla di hutan biasa itu beda. Ya, jadi memang keinginan saya sebenarnya Aceh ini kan banyak sekali dana dari dana otsus gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan sebagian untuk restorasi juga dan pencegahan bencana di lahan gambut. Kalau sekarang nih katanya mau banjir Aceh, juga tantangan buat kami siap-siap untuk banjir di lahan gambut.
0: Ya benar.
1: Nah itu juga pemerintah aja harus aware lah bahwa ini bukan cuma sekedar himbauan, tapi juga harus ada program untuk pelatihan cepat kepada para petugas yang mengendalikan hal tersebut di lapangan.
0: Ya,
1: ya gitu Bang.
0: Jadi jangan nanti kita sibuk ketika sudah terjadi ya. Jadi harus aware dari awal.
1: Iya.
0: Oke, baik, Dr. Melisa, bagaimana masyarakat umum termasuk pendengar kita, pendengar RRI atau pemirsa ini bisa ikut mungkin yang ingin berkontribusi dalam menjaga dan juga memantau kondisi gambut di sekitar mereka. Ini terkhusus juga untuk teman-teman kita atau pendengar kita yang tinggal di daerah Gambut atau di daerah dekat Gambut gitu, boleh disampaikan.
1: Ya, belajarnya boleh follow IG kami, Instagram kami. Mm-hmm. Kami juga ada channel YouTube, yeah. Pojok Gambut Bahasa Janet. Dan kalau di Melabu Aceh Barat, saya ada kantor perwakilan untuk media, mm-hmm. Pojok Gambut tadi. Jadi bisa belajar di sana juga. Mm-hmm. Misalnya kita udah koordinasi dengan berapa gecik di lahan gambut. Jadi melalui itu mereka juga bisa belajar. Nah, kemudian yang untuk anak muda nih di lahan gambut, mereka sebelumnya sebagian besar belum paham ya? Juga ya. Jadi pertama bisa bergabung dengan organisasi secara aktif atau cuma bisa follow lihat, karena di situ kami share. Yang untuk Indonesia kita ada website Pantau Gambut Indonesia. Jadi Pantau Gambut Indonesia ini payung organisasi besar kami seluruh Indonesia, dan untuk Aceh itu perwakilan Pantau Gambut Indonesia, jaringan masyarakat gambut Aceh. Di sana kita update juga titik hotspot sampai hari ini. Jadi boleh follow ke sana.
0: Nah, begitu ya, untuk mendapatkan sosialisasinya juga di sana gitu ya.
1: Iya, setiap saat kita update.
0: Baik. Dr. Melisa, sebelum kita tutup, mungkin apa yang ingin disampaikan atau mungkin ada harapan atau pesan dari Dr. Melisa untuk tentu tema yang kita angkat pada sore hari ini untuk masyarakat kita, silakan.
1: Ya, pertama pendanaan untuk pencegahan mitigasi ya, itu harus khusus dialokasikan di kampung-kampung lahan gambut, langsung diberikan kepada gecik atau kepala desanya atau ketua kelompok MPA. Dan selanjutnya untuk pemerintah Aceh yang selama ini hanya fokus, kalau saya lihat itu ke tema politik. Kali ini coba kita geser sedikit spotlightnya itu ke lahan gambut juga gitu. Itu pesan saya. Dua hal tersebut akan membantu untuk kita mencegah Aceh ini tidak seperti terjadi di daerah lain. Itu dia pesan utama saya, pendanaan sebenarnya.
0: Pendanaan ya.
1: Ya,
0: baik. Oke. Dan pendengar, demikian perbincangan kita bersama Dr. Monalisa SPMSI mengenai kondisi kritis gambut Aceh, mulai dari infrastruktur restorasi yang butuh perawatan serius, ancaman berlapis di rawa singkil, hingga pentingnya kesiapan penanganan kebakaran yang tak bisa lagi hanya mengandalkan mobil pemadam. Dan semoga informasi ini membuka kesadaran kita bersama bahwa menjaga gambut bukan semata tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Monalisa atas waktu dan juga penjelasannya. Dan terima kasih untuk pendengar kami dimanapun berada, dan juga pemirsa yang mengikuti dialog Green Radio sore hari ini. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan, dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan.
3: Rebak mengeket kita karina, lagu mersada, lewat nada-nada indah, dendang daerah Singkil.

0: hanya di RRI Singkil 92,2 MHz. Tanah Singkil, sekata sepekat.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Halo Rin, sabar ko na, aduh, kuatkan hatimu. Mungkin enda jalan terbaik untukmu. Rin, aku selalu mendukungmu.

untuk Anda yang baru saja bergabung di Singkil Sore hari ini, kembali seperti biasa ya, kami buka nih untuk layanan telepon kembali. Bagi yang ingin berpartisipasi bersama kami, kami persilahkan ya. Ya, silakan telepon di 082 3729 5892 atau melalui WhatsApp kami juga dipersilahkan ya di 0858 ya 3470 5558. Yuk kita sapa dulu yang perdana di sore hari.

0: Iya.
1: Ini mau lagu apa sore hari ini?
0: Lagunya apalah kak ya? Sapu Tangan Namarae ada.
1: Sapu Tangan Namarae.
0: Iya.
1: Buat siapa lagunya El?
0: Pertama tuh kakak lah kak. Tolong kak hati-hati di jalan kak
1: Iya, terima kasih.
0: Untuk Nosa Mane, untuk Randy, untuk Rang Pak Mei, untuk Aldo, untuk Cinta, untuk Erna, Mas Boy, untuk Munten Batman.
1: Itu aja lah mbak ya. Oke lah, ditunggu lagunya ya. Yuk, kembali kasih untuk Ella yang ada di Pak-Pak Barat. Cuaca di sana baru aja diguyur hujan ya. Dan sore hari ini ingin sekali mendengarkan satu lagu dari Argana Trio dengan satu lagu Sapu Tangan Namarae. Selanjutnya, ada siapa? Halo, selamat sore.
2: Iya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Randy nih, Kak.
1: Apa kabarnya Randy sore hari ini? Baik kabarnya. Sehat ya?
2: Ya enggak.
1: Sehat ya sore hari ini?
2: Sehat.
1: Oke, aktivitasnya sedang apa Ren?
2: Ini lancar lah kak, gitu aja kak.
1: Iya, aktivitasnya sedang apa kok lancar?
2: Ini lagi duduk-duduk ini kak.
1: Lagi duduk-duduk ya, oke deh. Karena
2: putus kak, jaringannya susah kali kak.
1: Siap, mau lagu apa sore hari ini Ren?
2: Lagunya dari Pak-Pak ya kak ya.
1: Lagu Pak-Pak apa tuh?
2: Si Ukat Nakan ada kak.
1: Si Ukat?
2: Ukat Nakan.
1: Si Ukat Nakan?
2: Ya ada kak.
1: Siapa yang nyanyiin Ren?
2: Kalau nggak salah dari apa kak, si Marmata kak.
1: Dari Reni Simarmata.
2: Iya.
1: Oke, iya. Kita nanti putarkan lagunya buat siapa lagunya?
3: Dua kali mental.
2: Tiga kali. Banyak kakak. Lalu banyak mbak Ella tadi.
1: Oke.
2: Andre. Banyak Erna. Denny Hombing. Amei.
1: Iya.
2: Rizka Aldo. Nomer. Bapak Butar. Banyak semua aja kak.
1: Oke. Yo, ditunggu. Waalaikumsalam darinya Randy di Pak-Pak Barat. Kok di Pak-Pak Barat? Ili Balno ya. Dan di belakang Randy ada warga Kecamatan Parilitan. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore juga.
1: Selamat sore. Apa kabar Pak Mi sore hari ini?
4: Kabar sehat.
1: Kabar sehat. Ini kegiatannya lagi apa nih aktivitas sore hari ini?
4: Ini udah mau istirahat ini bentar lagi.
1: Udah mau istirahat sebentar lagi. Cuaca di sana gimana Pak Mi?
4: Kadang-kadang kering-kering, kadang cerah, kadang mendung.
1: Iya deh. Asal jangan Pak Mi aja kadang-kadang kering-kering ya. Gimana sore hari ini mau lagu apa Pak Mi?
4: Lagu pop pak pak ya.
1: Lagu pak pak siapa yang nyanyi?
4: Lagu pop pak pak.
1: Lagu pop pak pak.
4: Iya, ulang aku selseli.
1: Ulang aku selseli.
4: Cewek.
1: Lagu Lina Angkat.
4: Yang nyanyiin cewek.
1: Iya, ini ada nih Lina Angkat, mau?
4: Coba putar dikit.
1: Ulang aku selseli ada dari Lina Angkat. Ya sepertinya dari Lina Angkat aja nih.
4: Pak, ya.
1: Gimana?
4: Pak.
1: Iya, Dewi. Oh, ini ulang kita sirang ya. Ini sepertinya ada juga nih yang versi slow-nya. Pak Mi mau yang itu? Mau ya? Oke, nanti kita naikin yang ini deh. Yang versi slow-nya ya?
4: Iya, iya.
1: Oke.
4: Cewek ya?
1: Yang cewek?
4: Iya, yang cewek. Aku suka cewek loh.
1: Oh, ini kak, ini cowok nih Pak Mi.
4: Yang cewek.
1: Yang cewek. Itu tadi dari Diana Boang, Diana Boang mau

0: enggak?
1: Ya, oke lah.
0: Oke ya. Buat siapa lagunya, Pak Mi?
1: Lagunya buat semua pendengar RSI lah, tanpa terkecuali. Kecuali yang budak kan?
0: Iya, betul.
1: Ya, iya enggak kan?
0: Iya, benar. Iya deh. Yoi, terima kasih untuk Pak Mi di Parilitan yang sore hari ini ingin sekali mendengarkan satu lagu dari Diana Boang Mana Lu Ya. Nanti kita coba hadirkan lagunya ulang sel-seli ya, spesial. Tapi sebelumnya kita ke satu lagu berikut ini deh. Ya, ada satu persembahan dari Argana Trio dengan satu lagu Sapu Tangan Amarai, spesial untuk Ella di Pakpak Barat. Semoga senang dan terhibur ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, saksikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 92,2 MHz.
1: Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mona FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Los Mawe, Radio Asalam UIN Arani di Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh Agustus 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 128,06 atau mengalami peningkatan 0,59% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengungkapkan peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan. Indeks harga yang diterima petani IT pada Agustus mengalami peningkatan sebesar 0,99% dibanding periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan terjadi peningkatan IT pada seluruh subsektor.
3: Bapak Ibu, sahabat statistik sekalian, selanjutnya kami menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode Agustus 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga pedesaan diperoleh NTP sebesar 128,06 atau mengalami kenaikan sebesar 0,59% dibandingkan bulan Juli 2026.
2: Adapun pada Agustus, indeks harga yang dibayar petani IB di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar 0,40% dibanding periode sebelumnya yang berdampak peningkatan IB pada seluruh subsektor. Berdasarkan pemantauan harga-harga kebutuhan rumah tangga di beberapa daerah perdesaan dalam Provinsi Aceh selama Agustus 2026, terjadi inflasi di perdesaan sebesar 0,46%. Dari Banda Aceh, TV Melidia Putri melaporkan.
1: Garuda Sport Innovation Hub Banda Aceh ditargetkan launching pada November mendatang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
4: Garuda Spark Innovation Hub di Kota Banda Aceh direncanakan mulai diluncurkan pada November 2026 mendatang. Saat ini persiapan pembangunan fisik serta penyusunan berbagai paket program tengah dilakukan untuk memperkuat kehadiran pusat inovasi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Nezer Patria, saat bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh beserta jajaran dan penyelenggara Banda Aceh Akademi pada Jumat 4 September 2026. Nezer mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah persiapan, baik dari sisi pembangunan fisik maupun program yang nantinya akan dijalankan di Garuda Spark Innovation Hub. Menurutnya, keberadaan Garuda Spark Innovation Hub di Banda Aceh diarahkan menjadi wadah bagi generasi muda Aceh untuk mengembangkan potensi dan bakat di bidang teknologi sehingga mampu melahirkan lebih banyak techpreneur.
5: Generasi muda di Aceh itu bisa mengembangkan bakat-bakat mereka untuk menjadi techpreneur, jadi menggunakan teknologi untuk entrepreneurship. Ini sangat penting, kita tahu bahwa saat ini begitu banyak orang masuk ke dalam dunia bisnis, tapi mereka belum menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur adalah mereka yang bisa melihat potensi-potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang ada. Nah.
4: Ia menjelaskan pemetaan dan pengembangan bakat menjadi penting di tengah semakin banyaknya masyarakat yang masuk ke dunia bisnis. Namun menurutnya, tidak semua pelaku usaha telah mampu menjadi entrepreneur yang sesungguhnya, terutama dalam melihat potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang tersedia. Nezar menambahkan, Kementerian Komdigi juga terus mendorong pengembangan berbagai produk lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital. Dukungan pemerintah, kata Nezar, antara lain dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan produk lokal di ruang digital. Dengan hadirnya Garuda Spark Innovation Hub, generasi muda Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan membangun usaha berbasis teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Lhokseumawe. Akses jalan Sawang Gunci dan tebing sungai akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Berikut laporan reporter RRI Saifullah Nurdin.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas intensi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Reseh Tunang, Reseh Baru dan Reseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya pemulihan yang telah dilakukan sebelumnya. Akses masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan kolaborasi BWS dan BP2JN, pemulihan ini diharapkan bisa cepat terrealisasi.
7: Kita selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak BWS, kemudian juga dari BP2JN yang mulai awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan. Namun karena kondisi kerusakan yang sangat parah sehingga di sini juga terjadi banjir-banjir susulan, sehingga yang telah dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali, sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian khusus.
6: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekon diperlukan perencanaan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergurus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen, meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN, penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen. Saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Dari Lhokseumawe, sekarang kita menyimak informasi dari Malabo. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Malabo, Arif Rizalul.
8: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program koordinasi serta sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kepala DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa program nasional yang diusung oleh Kemenduk Bangga ini ditargetkan dapat menyangkau seluruh desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, DP3 AKB Aceh Barat mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan jangkauan program. Adapun program prioritas yang dijalankan antara lain Rumah Data Kependudukan atau Rumah Dataku, Bina Keluarga Balita BKB, Bina Keluarga Remaja BKR, Bina Keluarga Lansia BKL, serta optimalisasi peran posyandu. Program-program prioritas tersebut juga diselaraskan secara langsung dengan peran aktif kader Dasawisma PKK di tingkat kampung.
9: Yang program tersebut yaitu dari program Kemenduk Bangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas. Dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera, aman dan nyaman.
8: Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparatur desa dan masyarakat sehingga kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat melahirkan generasi yang mandiri, sehat serta mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Bintang Radio RRI Melabu 2026 resmi dimulai. Saatnya generasi muda tunjukkan talenta. Selengkapnya dilaporkan oleh Fauzan.
10: Kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Melabu resmi dimulai pada Sabtu pagi 5 September 2026. Seremoni pembukaan berlangsung di kawasan Jalan Merdeka, tepatnya di depan SMP N1 Melabu, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sebanyak 35 peserta dari berbagai daerah, salah satunya yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya yang ambil bagian dalam ajang tahunan tersebut. Para peserta akan menunjukkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan menjadi wakil RRI Melabu ke tingkat selanjutnya. Ketua Panitia Bintang Radio Republik Indonesia 2026 Agustina mengatakan, Bintang Radio merupakan agenda tahunan RRI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
11: Semuanya dan rekan-rekan peserta sekalian, panggung ini adalah milik kalian. Tunjukkan karakter vokal terbaik, menyanyilah dengan jiwa dan nikmati setiap detiknya. Juara itu penting, tetapi keberanian kalian untuk berdiri di panggung ini sudah membuktikan bahwa kalian adalah seorang bintang. Berikan penampilan terbaik dan jadilah kebanggaan daerah kalian.
10: Agustina menambahkan proses penilaian dilakukan secara objektif melalui dua mekanisme. Sebanyak 70% merupakan penilaian langsung dari dewan juri, sementara 30% berasal dari sistem penilaian di tingkat pusat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Melabu Teku Haris Fadilah mengatakan, Bintang Radio telah menjadi bagian dari perjalanan RRI sejak 1951 dan telah melahirkan sejumlah penyanyi berbakat di Indonesia. Ia berharap pelaksanaan Bintang Radio tahun ini kembali melahirkan talenta terbaik dari wilayah Aceh Barat.
12: Hingga hari ini kita memang belum pernah meraih peringkat satu tingkat nasional. Tetapi kita ada beberapa kali, khususnya Aceh, masuk dalam 10 besar. Insya Allah saya berharap pelaksanaan Bintang Radio di LPP RRI Melabu tahun ini diikuti lebih 30 peserta, 32 peserta, sedikit bertambah dari tahun sebelumnya. Akan ada di antara kita yang berprestasi mewakili bumi Teku Umar.
10: Usai seremoni pembukaan, sebanyak 35 peserta mengikuti tahapan audisi hingga sore hari, yang mana dari kompetisi tersebut diharapkan lahir talenta-talenta muda terbaik yang tidak hanya mampu bersinar di tingkat daerah, tetapi juga melangkah dan berprestasi di panggung nasional. Reporter RRI Melabu Fauzatun Nisa melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lhokseumawe dan Melabu. Berikut kita akan menuju RRI Takengon.

0: Kali Brawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Jembatan Beli Brawang Gajah di Kampung Purla, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan dan mulai dimanfaatkan masyarakat Rabu 2 September 2026. Peresmian tersebut turut dirangkai dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan. Peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tengah yang diwakili Asisten 2 Setda Kap setempat, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Camat Ketol, Mukim Ketol, serta para reje Kampung Kala Ketol, Kampung Burlah, Kampung Kekuyang, Kampung Bugara, dan Kampung Bintang Popara. Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Rudi Haryanto mengatakan, peresmian jembatan Beli Brawang Gajah menjadi momentum penting bagi masyarakat khususnya dalam memperlancar akses penghubung antar kampung. Jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Selain memperlancar mobilitas warga, keberadaannya juga dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan masyarakat.
2: Kami melintasi ke seberang sana naik seling. Jadi sekarang alhamdulillah jembatan kami sudah siap akses jalan kami menuju ke desa-desa. Alhamdulillah sudah siap, Pak.
1: Usai prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang diikuti unsur TNI, pemerintah daerah, aparatur kampung, dan masyarakat. Doa bersama tersebut menjadi ungkapan syukur sekaligus harapan agar jembatan Beli Brawang Gajah dapat terus memberikan manfaat serta digunakan secara aman oleh masyarakat. Jembatan Beli Brawang Gajah memiliki panjang 39 meter dan lebar 4 meter, dengan kemampuan menahan beban hingga 20 ton. Jembatan tersebut melintasi sungai dengan lebar sekitar 25 meter, dan berada pada ketinggian sekitar 7 meter dari permukaan sungai. Dengan beroperasinya jembatan ini, akses transportasi dan mobilitas masyarakat antar kampung di Kecamatan Ketol diharapkan menjadi lebih lancar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dua terpidana asal Aceh Temiang dicambuk 100 kali di Aceh Tengah. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
3: Kejaksaan Negeri Takengon kembali mengeksekusi dua orang terpidana zina asal Aceh Temiang dengan 100 kali cambuk. Mereka ST 22 tahun dan IF 23 tahun. Keduanya dicambuk di halaman Masjid Rahmat Takengon pada Jumat kemarin. Kasipidum Kejari Takengon Dedek Darmadi mengatakan eksekusi itu setelah mendapat putusan hukum tetap dari Mahkamah Syariah Takengon. Pada eksekusi kali ini katanya kejaksaan juga mengeksekusi dua terpidana maisir atau judi dengan masing-masing 8 kali cambuk setelah potong masa tahanan.
4: Kenapa terbebasan? Karena dia telah menjalani 36 hari dan dipotong jadi 2 cambukan. Kemudian kita melakukan yang dua terpidana lagi adalah terpidana yang mazina dengan masing-masing terkandung 100 kali cambuknya.
3: Kasatpol PP Aceh Tengah Hamdani mengimbau agar masyarakat taat pada ketentuan hukum yang ada.
4: Sesuai dengan kanun nomor 6 yaitu ada diatur tentang kanun wilayah. Kita berharap masyarakat itu tidak melakukan pelanggaran kanun tersebut.
3: Petugas katanya secara konsisten terus mengimbau agar masyarakat dan pengunjung tidak melakukan pelanggaran syariat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pendengar dari daratan tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang. Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang, Batesok, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Berikut laporan Diana Fritaria.
5: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah. sekolah. Namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
6: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
5: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
7: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu ya harus ke satu titik yang ada jaringannya. Mungkin lab, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit lelet.
5: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Bateso dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebelum salam, target jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
8: Pemerintah Kota Sebelum Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sebelum Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sebelum Salam Haji Rashid Banchin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Sebelum Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sebelum Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sebelum Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaitonir.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan salat maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Damar, ya.
0: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
0: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Partisertinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
4: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
8: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
9: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
10: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
9: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
12: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya, ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
11: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsi, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
13: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
11: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
4: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
14: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
15: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
14: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
16: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi zaman Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
14: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun

portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kumarkam dan simbol Kota Jakarta.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan waktu suruhan ajang sholat Isya untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Satu aja Singkil, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini kita sudah berada di pukul 19.58 menit ya. Dan total sudah kebersamaan kita di hari ini edisi 5 September 2026. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّتْ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Doa mohon panjang umur.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil almizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
2: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

Baik pendengar Pro atau RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana pagi hari ini, atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital di suasana pagi yang cukup dingin pada pagi hari ini di pukul 5 lebih 35 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro atau RRI Banda Aceh untuk mengikuti kalaka subuh di suasana pagi hari ini. Pastikan terus Anda stay tune bersama kami di 92,2 MHz, dan saya Aryani akan menemani suasana pagi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Hadirat sekalian jemaah salat subuh yang dirahmati Allah dan para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI Ban Aceh beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada. Sambil kita berdoa itikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan pelajaran kajian ilmu hadis. Ya, insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram iaitu Ustaz Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini masih kita membicarakan tentang kelebihan bersabar dari kitab Dalilul Falihin, syarah daripada kitab Riyadhus Salihin. Dan pada subuh ini kita memasuki pada hadis yang ke-11 tentang masalah kesabaran. Wa an Atha ibni Abi Rabah qala li ibnu Abbas radhiyallahu an huma ala urika mara'atan min ahlil jannah faqultu bala qala hadihil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashyaf fada'allaha ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakashyafu pada Allah li alla atakashyafa pada alaha muttafaqun alaihi. Hadis yang ke-11 ini diambil daripada Atha bin Rabah. Qala, beliau berkata, qala li ibnu Abbas, ibnu Abbas pernah menyatakan kepada saya, ala urika imra'atan min ahli jannah, bolehkah saya perlihat kepadamu seorang perempuan, yaitu penghuni surga. Ini kata ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah. Fakultu, lalu aku menjawab kepada ibnu Abbas, bala, kenapa tidak? Qala hadhil mar'atu sauda, ibnu Abbas berkata, itu perempuan yang kulitnya hitam, itu yang duduk di pojok sana, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, menyampaikan keluhannya kepada Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasul, inni usra'u, saya sering kena penyakit pingsan. Tanya ini berpunga boy ya, jatuh pingsan tidak sadar diri seperti orang kerasukan jin. Wa ini atakasyafu, dan saat penyakit itu menyerang saya, saya sering terbuka aurat karena tidak sadar. Tadi badan saya terbuka kepada Allah Ta'ala li, maka berdoalah kepada Allah untukku agar Allah menyembuhkan penyakit itu. Qala, lalu Rasul menjawab, insyikti sabati, jika engkau mau bersabar, sabarlah, walakil jannah, dan engkau mendapat surga. Wa insyikti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyaka, dan kalau juga engkau mau sembuh, da'autu, aku berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit itu daripadamu. Dua tawaran Rasulullah. Faqalat, lalu perempuan itu dengan penuh keyakinan beliau menjawab, asbiru, saya akan bersabar ya Rasul. Faqalat, lalu ia menyampaikan keluhannya sedikit lagi, inni atakasyafu, tapi di saat penyakit itu menyerang saya sering terbuka aurat saya ya Rasul, karena tidak sadar dalam keadaan masruh seperti orang kerasukan jin. Fad'allaha li, maka berdoalah kepada Allah untukku, Allah atakasyafu, agar saya tidak pernah terbuka aurat saya dikala saya diserang oleh penyakit masruh tersebut. Fada'alaha, lalu Rasul berdoa baginya. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi di sini Ibnu Abbas pertama memperlihatkan kepada Atha' bin Rabah bahwa ada perempuan yang mungkin sekilas kita melihat hina secara pandangan duniawi, padahal dia itu penghuni surga. Maukah saya tunjukkan padamu penghuni surga? Kata Ibnu Abbas, itu perempuan yang kulitnya sangat hitam, ini sauda, ini sangat hitam, luar biasa hitamnya. Itu perempuan yang hitam itu yang duduk di sana, itu penghuni surga. Tentu menjadi pertanyaannya, kenapa? Apa kelebihannya perempuan tadi sehingga dia menjadi penghuni surga? Kata Ibnu Abbas, ia datang menjumpai Rasulullah menyampaikan keluhannya. Keluhannya yaitu dia itu kena penyakit sawan, penyakit apa namanya? Bukan pitam biasa. Dia pingsan lama, biasanya sampai setengah jam dan tidak sadar, bahasa Aceh ungobul ya, irmak ya. Tapi di sini disebut isra, kesi orang kerasukan jin. Jadi tidak sadar, dan ini sudah sering terjadi terhadap perempuan tersebut. Yang menjadi masalah bahwa di saat penyakit itu menyerangnya, ia jatuh di tanah seperti orang masruh dan pakaiannya terbuka sehingga terbuka aurat saya. Jadi mohon ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya dari penyakit ini. Nah, ini permintaannya. Lalu Rasulullah memberi dua tawaran. Yang tadinya mungkin perempuan ini tidak tahu. Kata Rasul, insyikti, kalau kamu mau bersabar dengan penyakit yang diberikan oleh Allah kepadamu, sabarlah, walakil jannah, balasannya surga. Kamu terima keputusan Allah bahwa Allah memberikan kepadamu penyakit ini dengan ikhlas, dan kamu mengharap pahala kepada Allah. Kalau kamu mau, terimalah penyakit ini dan Allah akan berimu surga. Ini jaminan Rasulullah lewat pahala sabarnya tadi. Tapi kalau juga kamu mau sembuh dari penyakit ini, saya akan berdoa kepada Allah sekarang juga agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Akan tetapi surga itu tidak akan kamu dapati dengan penyakit ini. Nah, di sini membicarakan apa? Bahwa sabar sambil mengharap balasan pada Allah dikala tertimpa satu penyakit yang amat berat, kesabaran inilah yang menaikkan derajat kita, menghapuskan segala dosa dan membuat kita masuk dalam surga. Bukan diri penyakitnya, tapi sabar menerima penyakit itu lillahi ta'ala. Tidak mengeluh. Bukan berarti bahwa kita tidak berobat. Tidak boleh berobat. Kita dianjurkan juga untuk berobat. Dianjurkan kita berdoa kepada Allah. Tapi ada satu tawaran. Penyakit ini mungkin membuat kita susah. Tapi kita bisa menerima dengan ikhlas karena ini adalah keputusan Allah, kita ridha. Soalnya di balik kesabaran kita itu mengandung kita ridha terhadap keputusan Allah. Ridha kepada qada dan kadarnya. Ini yang membuat nilainya sangat tinggi. Kita sabar berarti kita menerima keputusan Allah. Tidak protes dengan keputusan Allah. Nah, inilah yang membuat seseorang yang sabar dikala tertimpa musibah dijamin surga. Nah, kalau kamu mau bersabar, sabarlah. Kamu mendapat surga, kata Rasul. Tapi kalau kamu ingin sembuh juga, saya akan berdoa. Dengan spontan, perempuan tadi menjawab, faqalat asbir. Kalau demikian ya Rasul, saya bersabar. Karena tawaran Rasulullah pertama, kalau kamu belum bersabar, sabarlah dapat surga. Tapi kalau kamu ingin saya berdoa, saya akan berdoa. Lalu perempuan ini paham, kalau tawaran pertama Rasulullah tadi, kamu mau bersabar akan dapat surga. Dan dia memilih yang pertama, saya akan bersabar ya Rasulullah. Tapi ada sedikit keluhan lagi ya Rasul. Di saat penyakit itu menyerang saya, sering aurat saya terbuka, tubuh saya dilihat orang. Tolong doakan ya Rasul, agar di saat penyakit itu menyerang saya, tetap aurat saya tertutup. Beliau terima keputusan Allah, biar penyakit itu tetap di tubuhnya, tapi beliau minta Rasul berdoa agar auratnya tetap terjaga. Lalu Rasul berdoa. Nah, beliau ini menerima keputusan Allah, dan Rasul berdoa agar beliau ini tidak terbuka auratnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nah inilah tadi. Bukan berarti juga kita tidak boleh berobat. Mau berobat atau tidak. Kira-kira kalau kita tidak berobat, kita bisa beribadah dengan sempurna atau tidak? Mungkin kita kena stroke dan kita punya uang, bisa berobat. Barangkali dengan berobat sedikit, walaupun tidak sembuh total, setidaknya kita sudah bisa wudhu sendiri, sudah bisa salat dengan saya berdiri, walaupun tidak sesempurna sebelumnya. Mana kira-kira yang lebih baik? Tetap kita menerima keputusan Allah tadi dalam keadaan stroke, semuanya harus diurus oleh orang lain. Sementara kalau kita berobat, ibadah kita lebih sempurna dan kita lebih mandiri. Ini juga ada pilihan. Bukan berarti jangan berobat seperti perempuan tadi. Ini penyakit perempuan ini sesekali dia datang. Dan tidak lama, mungkin setengah jam, biasanya seperti itu. Setengah jam kemudian sembuh lagi. Nah, bukan berarti tidak boleh berobat. Kalau dengan berobat itu ada harapan sedikit sembuh dan ibadah kita lebih sempurna, lebih baik kita berobat juga. Dan Rasulullah juga menganjurkan kita untuk berobat. Tapi kalau memang kita tidak mau berobat, kita menerima seperti apa yang diberikan oleh Allah, itu lebih baik. Tapi bukan menerima karena terpaksa, tapi lillahi ta'ala. Ini yang tadi walakil jannah, engkau mendapat surga. Bukan karena tidak ada jalan keluar, sudah mencari dokter kemana-mana, sudah habis harta segala macam, ya udahlah saya terima keputusan Allah. Itu bukan menerima dengan ikhlas. Kalau sudah berusaha, tidak berhasil, uang sudah habis baru kita menerimanya. Bukan seperti ini. Tadi kan perempuan ini datang menginginkan, sangat mengharapkan kepada Rasul. Tapi dikala Rasul memberi pilihan, dengan ikhlas beliau menerimanya. Nah seperti ini. Nah ini kan menyangkut tentang penyakit, juga hal-hal yang lain. Jadi kita terima keputusan qada dan qadar Allah, kita bersabar. Di balik kesabaran inilah Allah rupanya ingin memberi sesuatu yang amat berharga, tapi bukan di dunia, di akhirat nanti. Jadi ada nilai yang paling tinggi di balik ujian itu. Nah, kemudian hadis selanjutnya An Abi Abdurrahman Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diambil dari Abdurrahman, namanya Abdullah bin Mas'ud, sering disebut orang Ibnu Mas'ud. Nah, Mas'ud ini anaknya banyak, tapi kalau sudah disebut Ibnu Mas'ud itu tidak ada lain, namanya Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau ini masuk Islam dikala bertemu Rasulullah. Suatu hari Rasulullah melewati satu padang tandus. Abdullah bin Mas'ud ini sedang mengembala kambing sahibnya, yakni Aqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu Rasulullah melewati mendekatinya, dan Rasulullah memperlihatkan mukjizatnya kepada Abdullah tadi. Dengan itulah beliau masuk Islam pada tahun ke-7 kenabian. Dan beliau termasuk orang yang pertama kali hijrah ke Habsyah bersama Ja'far bin Abdul Muttalib, dikala Rasul menyuruh mereka agar hijrah karena diganggu oleh orang musyrikin Arab. Kemudian beliau hijrah juga ke Madinah, dan Rasul sangat memuliakannya. Dan kalau beliau datang, walaupun orang lain sudah ada, selalu duduk di dekat Rasulullah, memuliakannya dan duduk di dekatnya, bicara tanpa hijab. Dan beliau terkenal di tengah-tengah sahabat. Ini rahasianya Rasulullah. Banyak rahasia-rahasia ada pada beliau. Dan beliaulah yang selalu membawa sikat gigi Rasulullah, yang memegang sandal Rasulullah, yang mengambil air wudu untuk Rasulullah di kala musafir. Jadi ini jadi ajudan pribadi. Beliau khadim Rasulullah. Sikat gigi Rasulullah, sandal Rasul, air wudu, beliau yang mengurus semuanya. Jadi banyak rahasia-rahasia yang beliau ketahui yang tidak diketahui oleh orang lain. Apa katanya? Kata Ibnu Mas'ud, ta'ani anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya suatu hari saya memandang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhki nabiyan minal anbiya, sedang menghikayah, menceritakan tentang satu kejadian nabi dahulu daripada nabi-nabi Allah. Apa kata beliau? Ada seorang nabi sebelumnya, darabahu qaumuhu, dipukul oleh kaumnya dikala berdakwah membawa agama, yang tidak terima lalu mengancam, bahkan sampai tingkat memukul Rasul, nabinya. Fa'atmuhu, sampai keluar darah. Nah, ini yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada yang mengatakan nabi yang dimaksud dalam hadis ini adalah Nabi Nuh. Ada juga yang menyatakan kalau Rasul menceritakan tentang nabi dahulu, berarti ini nabi-nabi di masa Bani Israel, tapi tidak disebut namanya. Jadi ada seorang nabi yang dikala berdakwah ditantang oleh kaumnya sampai keluar darah. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi. Lalu Rasul itu menyapu darahnya di mukanya, karena darah banyak keluar, Darah itu disapu di mukanya, di wajahnya. Wahuwa yakulu sambil berkata, Allahumma ghafir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kau, ampuni kesalahan kaumku ini, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu hakikat saya ini siapa. Nah, Nabi berdakwah mendapat tantangan dari kaumnya sampai disakiti, bahkan dilukai. Sama juga dengan halnya Rasulullah. Waktu perang Uhud, Rasulullah kan kena, gigi gerahangnya kena dan tumitnya kena panah. Jadi ada Nabi yang darahnya keluar karena dipukuli oleh kaumnya, darahnya dilumuri pada wajahnya. Padahal kalau darah itu najis, secara umum darah najis. Kenapa Rasulullah menyapu darahnya di wajah agar tidak jatuh ke bumi? Karena kalau sempat darah Nabi jatuh ke bumi, maka seluruh kaum yang ada di sana akan ditimpa bala. Jadi Nabi tidak menginginkan karena darah Nabi yang keluar itu membuat kaumnya itu ditimpa bala. Maka beliau menghindari agar darahnya tidak jatuh ke tanah. Nanti Allah akan murka dan menurunkan bala. Sementara Nabi menginginkan kaumnya itu nanti, walaupun tidak hari ini, akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sikap seorang rasul. Yang kedua, bukan sekedar menghindar agar Allah tidak murka kepada mereka, tapi beliau balas kebodohan mereka dengan kemuliaannya sambil berkata, Allahumma ghafir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa mereka, khususnya kesalahan yang ini, bukan kesalahan syirik. Mereka masih musyrik. Kesalahan syirik itu tidak diampuni kecuali dia mengucap dua kalimat syahadat. Tapi yang Rasul minta ampun, kesalahannya tadi yang memukulnya sampai keluar darah. Allahumma ghafir liqaumi, ya Allah ampuni, maafkan kaum saya karena mereka tidak tahu tentang hakikat saya ini siapa, bahwa saya ini utusanmu yang saya sampaikan demi untuk kebaikan mereka sendiri. Nah, jadi yang pertama tadi beliau menyapu darahnya di muka agar tidak jatuh ke tanah, yang berdampak nanti Allah turunkan bala kepada kaumnya. Yang kedua, beliau tambah lagi kebodohan mereka, Rasul balas dengan kemuliaannya, justru beliau berdoa, bukan marah. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh kita yang sedang berdakwah. Dikala kita berdakwah, ada yang menentang kita, mengancam, bahkan ia menyakiti, jangan dibalas. Justru mereka karena tidak tahu. Tapi kan sudah mereka ketahui kita sedang berdakwah. Ia tahu, ia belum tahu hakikat Islam, belum mendapat hidayah. Sementara kita datang mengharap mereka mau merubah diri dari kesesatannya menuju hidayah Allah. Tapi Allah belum memberi petunjuk. Jadi tugas kita menyampaikan, bukan memberi hidayah. Hidayah itu datang dari Allah. Kita hanya menyampaikan, memberi penjelasan. Mungkin di saat kita memberi penjelasan, hatinya belum yakin, ia tidak menerima. Ada sesuatu yang masih berlawanan di dalam dadanya, maka ia berontak. Biarkan saja, nanti suatu saat dia akan merenung sendiri. Jadi jangan, jikalau kita mendakwah, mendapat tantangan, kita emosi. Itu bukan berdakwah. Makanya Rasul utusan. Yang namanya utusan dikirim untuk memperbaiki akhlak umat. Dikala mereka tidak mau berubah, itu bukan tugas kita. Tugas saya menyampaikan, hidayah itu dari Allah. Bahkan kan dikala Abu Talib mau meninggal, Rasul datang mengajak beliau, mengajarkan kalimat syahadat. Ya paman, ucaplah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Beliau ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi di saat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, beliau diam sampai meninggal. Begitu dalam cerita. Karena Rasulullah juga sedih, karena paman yang selama ini melindungi beliau, mendukung seluruh perjuangannya, di akhir hayatnya tidak mau mengucap satu kalimat lagi. Saat sedih itulah turun ayat inna kalan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak dapat memberi petunjuk orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberi petunjuk. Artinya apa? Tugas Nabi menyampaikan hidayah itu datang dari Allah. Tugas kita mengajar, memberi pengertian hidayah dari Allah. Jadi jangan juga kita balik mengancam, itu tidak boleh. Tugas kita menyampaikan saja. Ini bahkan Rasul berdoa. Pernah kejadian disebutkan dalam satu riwayat, ada seorang tentera dikala sedang melakukan operasi, mungkin berhadapan dengan masyarakat yang mungkin sikapnya tidak disenangi oleh tentera tadi, akhirnya dia memukul orang tua tadi. Setelah ia memukul, lalu ada orang yang datang kepadanya, tahukah kamu siapa yang kamu pukul tadi? Tidak. Beliau namanya ini-ini. Beliau itu waliullah, orang karamah. Ini sudah salah bersikap. Dia memukul seseorang yang ternyata beliau itu adalah orang karamah. Karena dia tidak tahu tadi dia melakukan tindakan yang tidak baik. Begitu mendengar namanya seperti itu, lalu dia datang minta maaf. Abu, maafkan saya. Saya tidak tahu tadi. Apa katanya? Sebelum di saat kamu memukul saya, sudah saya maafkan kamu dan saya doakan kepadamu. Di saat kamu memukul saya, sudah saya maafkan, sudah abraktu zimmatak wa da'autu laka lima lamma darab tadi. Aku bebaskan tanggungjawabmu dan aku berdoa untukmu, kata orang yang arif billah tadi. Lalu sang tentera ini merasa bingung juga, kenapa? Wa kaifa zaka? Kenapa engkau berdoa? Teman saya memukulmu, lalu kamu berdoa untuk saya. Qala, beliau berkata, li'annaka kunta sababan lidukhulil jannah, fala akunu sababan li'azabik. Karena kamu menjadi sebab saya masuk surga. Dengan sebab kamu memukul saya dan saya menerimanya dan bersabar, maka dengan sebab itu nanti saya masuk surga. Fala akunu, oleh karenanya janganlah aku ini menjadi sebab engkau mendapat siksa dari Allah. Kamu sudah memberi saya surga, jadi jangan saya membalasnya neraka untukmu. Kan dia tadi memukulnya, beliau terima, beliau dapat pahala sabar seperti perempuan tadi, jaminnya masuk surga. Jadi kamu sudah memberi saya surga, janganlah saya membalas kamu dengan azab Allah. Di saat itulah fa'akubu ala syekh wa taba. Di saat itulah tentera itu tobat. Begitu sebenarnya seorang muslim yang sejati. Oleh karenanya sekali lagi, pertama, inti hadis ini tentang sabar. Beliau dipukuli, beliau sabar. Sabar ini, inilah kesempatan, pintu, salah satu celah kita untuk masuk dalam surga. Makin besar cobaan, masih besar kesabaran, pintu surga makin terbuka lebar. Dan yang kedua, dari hadis yang kedua ini, wah, dikala kita sedang mengajak, sedang membimbing, memberi pengertian, baik tentang agama dan lainnya, dikala mendapat tantangan, ancaman pada hari yang kita sampaikan itu benar, baik untuk kebaikannya, tapi justru sebaliknya ia menyerang, sadarlah. Kita sedang melaksanakan tugas Allah seperti yang dilaksanakan oleh Rasul. Tantangan itu hal biasa, karena tugas kita menyampaikan, terimalah, tidak apa, sabar saja dan berdoa, ya Allah berikan ia hidayah. Inilah salah satu pintu kita menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa Taala, bukan lewat ibadah-ibadah biasa, tapi hanya dengan ibadah sabar. Maka wajarlah orang-orang yang mati syahid itu dijamin masuk surga, maka karena mereka sabar menghadapi sulitnya peperangan. Jadi pintu surga terbuka lebar setiap hari di saat kita menyampaikan sesuatu kepada umat, apakah itu yang menyangkut tentang agama ataupun dengan menyangkut dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Jadi sekali lagi, mari kita bersabar dalam segala hal. Hadis pertama tadi, sabar dikala Allah memberikan sesuatu penyakit kepada diri kita. Ya, hadis yang kedua ini, kita bersabar terhadap tindakan-tindakan seseorang terhadap diri kita dalam menyampaikan suatu kebenaran. Kedua-duanya itu Allah jamin, Allah balas kita dengan surga. Mudah-mudahan Allah beri, Allah limpahkan rezeki kepada kita untuk terus bersabar, dan Allah jadikan kita termasuk dalam orang-orang yang mendapat kesabaran. Demikianlah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukhtar Alam pagi ini. Secara berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Berikutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Berikutnya kita ikuti berita selengkapnya. Saudara, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh Agustus 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 128,06 atau mengalami peningkatan 0,59% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengungkapkan peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan. Indeks harga yang diterima petani IT pada Agustus mengalami peningkatan sebesar 0,99% dibanding periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan terjadi peningkatan IT pada seluruh subsektor.
2: Bapak Ibu, sahabat statistik sekalian, selanjutnya kami menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode Agustus 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga pedesaan, diperoleh NTP sebesar 128,06 atau mengalami kenaikan sebesar 0,59% dibandingkan bulan Juli 2026.
1: Adapun pada Agustus, indeks harga yang dibayar petani IB di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar 0,40% dibanding periode sebelumnya yang berdampak peningkatan IB pada seluruh subsektor. Berdasarkan pemantauan harga-harga kebutuhan rumah tangga di beberapa daerah perdesaan dalam Provinsi Aceh selama Agustus 2026, terjadi inflasi di perdesaan sebesar 0,46%. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Garuda Sport Innovation Hub Banda Aceh diterjadkan launching pada November mendatang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Garuda Spark Innovation Hub di Kota Banda Aceh direncanakan mulai diluncurkan pada November 2026 mendatang. Saat ini persiapan pembangunan fisik serta penyusunan berbagai paket program tengah dilakukan untuk memperkuat kehadiran pusat inovasi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Nezar Patria, saat bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh beserta jajaran dan penyelenggara Banda Aceh Akademi pada Jumat 4 September 2026. Nezar mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah persiapan, baik dari sisi pembangunan fisik maupun program yang nantinya akan dijalankan di Garuda Spark Innovation Hub. Menurutnya, keberadaan Garuda Spark Innovation Hub di Banda Aceh diarahkan menjadi wadah bagi generasi muda Aceh untuk mengembangkan potensi dan bakat di bidang teknologi sehingga mampu melahirkan lebih banyak techpreneur.
4: Generasi muda di Aceh itu bisa mengembangkan bakat-bakat mereka untuk menjadi techpreneur, jadi menggunakan teknologi untuk entrepreneurship. Nah, ini sangat penting. Kita tahu bahwa saat ini begitu banyak orang masuk ke dalam dunia bisnis, tapi mereka belum menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur adalah mereka yang bisa melihat potensi-potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang ada.
3: Ia menjelaskan pemetaan dan pengembangan bakat menjadi penting di tengah semakin banyaknya masyarakat yang masuk ke dunia bisnis. Namun menurutnya, tidak semua pelaku usaha telah mampu menjadi entrepreneur yang sesungguhnya, terutama dalam melihat potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang tersedia. Nezar menambahkan, Kementerian Komdigi juga terus mendorong pengembangan berbagai produk lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital. Dukungan pemerintah, kata Nezar, antara lain dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan produk lokal di ruang digital. Dengan hadirnya Garuda Spark Innovation Hub, generasi muda Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan membangun usaha berbasis teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Berikut laporan RRI Malabo, Arif Rizalul.
5: Dan keluarga berencana di P3KB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program koordinasi serta sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kepala DP3KB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa program nasional yang diusung oleh Kemenduk Bangga ini ditargetkan dapat menyangkau seluruh desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman, dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, DP3KB Aceh Barat mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan jangkauan program. Adapun program prioritas yang dijalankan antara lain Rumah Data Kependudukan atau Rumah Dataku, Bina Keluarga Balita BKB, Bina Keluarga Remaja BKR, Bina Keluarga Lansia BKL, serta optimalisasi peran posyandu. Program-program prioritas tersebut juga diselaraskan secara langsung dengan peran aktif kader Dasawisma PKK di tingkat kampung.
6: Yang program tersebut itu dari program Kemenduk Bangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup.

0: Radio Cempaka Kuning, Aceh Timur.
1: Bintang Radio RRI Malabo 2026 resmi dimulai. Saatnya generasi muda tunjukkan talenta. Selengkapnya dilaporkan Fauzana.
2: Kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Malabo resmi dimulai pada Sabtu pagi 5 September 2026. Seremoni pembukaan berlangsung di kawasan Jalan Merdeka, tepatnya di depan SMP N1 Malabo, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sebanyak 35 peserta dari berbagai daerah, salah satunya yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya yang ambil bagian dalam ajang tahunan tersebut. Para peserta akan menunjukkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan menjadi wakil RRI Malabo ke tingkat selanjutnya. Ketua Panitia Bintang Radio Republik Indonesia 2026 Agustina mengatakan, Bintang Radio merupakan agenda tahunan RRI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
3: Semuanya dan rekan-rekan peserta sekalian, panggung ini adalah milik kalian. Tunjukkan karakter vokal terbaik, menyanyilah dengan jiwa dan nikmati setiap detiknya. Juara itu penting, tetapi keberanian kalian untuk berdiri di panggung ini sudah membuktikan bahwa kalian adalah seorang bintang. Berikan penampilan terbaik dan jadilah kebanggaan daerah kalian.
2: Agustina menambahkan proses penilaian dilakukan secara objektif melalui dua mekanisme. Sebanyak 70% merupakan penilaian langsung dari dewan juri, sementara 30% berasal dari sistem penilaian di tingkat pusat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Malabo Teku Haris Fadilah mengatakan, Bintang Radio telah menjadi bagian dari perjalanan RRI sejak 1951 dan telah melahirkan sejumlah penyanyi berbakat di Indonesia. Ia berharap pelaksanaan Bintang Radio tahun ini kembali melahirkan talenta terbaik dari wilayah Aceh Barat.
4: Hingga hari ini kita memang belum pernah meraih peringkat satu tingkat nasional. Tetapi kita ada beberapa kali, khususnya Aceh, masuk dalam 10 besar. Insya Allah saya berharap pelaksanaan Bintang Radio di LPP RRI Malabo tahun ini diikuti lebih 32 peserta, sedikit bertambah dari tahun sebelumnya. Akan ada di antara kita yang berprestasi mewakili bumi Teku Umar.
2: Usai seremoni pembukaan, sebanyak 35 peserta mengikuti tahapan audisi hingga sore hari, yang mana dari kompetisi tersebut diharapkan lahir talenta-talenta muda terbaik yang tidak hanya mampu bersinar di tingkat daerah, tetapi juga melangkah dan berprestasi di panggung nasional. Reporter RRI Malabo Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Sebagai informasi yang terakhir, jembatan Beli Brawang, Brawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan. Selanjutnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: Jembatan Beli Brawang Gajah di Kampung Burla, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan dan mulai dimanfaatkan masyarakat Rabu 2 September 2026. Peresmian tersebut turut dirangkai dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan. Peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tengah yang diwakili Asisten 2 Setda Kap setempat, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Camat Ketol, Mukim Ketol, serta para reje Kampung Kala Ketol, Kampung Burlah, Kampung Kekuyang, Kampung Bugara, dan Kampung Bintang Popara. Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Rudi Haryanto mengatakan, peresmian jembatan Beli Brawang Gajah menjadi momentum penting bagi masyarakat khususnya dalam memperlancar akses penghubung antar kampung. Jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Selain memperlancar mobilitas warga, keberadaannya juga dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan masyarakat.
6: Kami melintasi ke seberang sana naik seling. Jadi sekarang alhamdulillah jembatan kami sudah siap akses jalan kami menuju ke desa-desa. Alhamdulillah sudah siap, Pak.
5: Usai prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang diikuti unsur TNI, pemerintah daerah, aparatur kampung, dan masyarakat. Doa bersama tersebut menjadi ungkapan syukur sekaligus harapan agar jembatan Beli Brawang Gajah dapat terus memberikan manfaat serta digunakan secara aman oleh masyarakat. Jembatan Beli Brawang Gajah memiliki panjang 39 meter dan lebar 4 meter. Dengan kemampuan menahan beban hingga 20 ton, jembatan tersebut melintasi sungai dengan lebar sekitar 25 meter dan berada pada ketinggian sekitar 7 meter dari permukaan sungai.

0: Dengan beroperasinya jembatan ini, akses transportasi dan mobilitas masyarakat antar kampung di Kecamatan Ketol diharapkan menjadi lebih lancar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Babang Syahputra, RR Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pada karena masuk bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini. Dan pagi hari ini halaman kantor RRI Banda Aceh sudah dipenuhi oleh peserta Jalan Sehat untuk RRI First 2026. Dan nanti juga kami akan menyiarkan secara langsung untuk jalannya program atau acara Jalan Santai untuk hari ini. Dan tapi sebelumnya pendengar, saya ajak Anda untuk kita simak dulu informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini ya.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama perkirawan Dedi Ardana yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. Selamat pagi Bang Dedi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan Bang Dedi untuk menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk Provinsi Aceh edisi hari ini, silakan.
1: Ya, baik, dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 6 September 2026, wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya memang kondisi cuaca pagi ini itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Kemudian menjelang siang juga kondisinya berawan hingga berawan tebal. Hanya saja untuk wilayah pesisir barat dan selatan memang masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh, kondisinya menjelang pagi hingga siang itu berawan hingga cerah berawan. Begitu juga menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Gayolues, kemudian Aceh Tenggara, potensi hujan sedang hingga lebat itu terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari.
0: Baik.
1: Sedangkan untuk wilayah tengah umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Begitu juga menjelang sore hingga malam hari.
0: Baik.
1: Suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin itu umumnya berkisar antara tenggara hingga mencapai timur laut.
0: Ya,
1: seperti itu Bang.
0: Titik panas sendiri bagaimana untuk hari ini Bang Dedi?
1: Ya, untuk titik panas memang ada beberapa wilayah khususnya Aceh Barat, ada kemudian Nagan Raya, Aceh Selatan serta daerah Singkil ya, itu memang ada beberapa titik. Untuk edisi ini memang ada 15 titik dan tersebar di hampir wilayah pesisir barat.
0: Baik. Terima kasih banyak Bang Dedi ya untuk informasi cuaca hari ini.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian kita sudah update informasi cuaca untuk edisi hari ini dan selanjutnya kami akan menyiarkan pelaksanaan jalan sehat di halaman kantor RRI sebelum nanti pelepasan oleh Kepala LPP RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami di Banda Aceh pagi.